melebihi had dibenarkan berhampiran Pulau Rimau. Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, kapal itu ditahan bot peronda kira-kira 2.7 batu nautika barat daya pulau berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati setiap kapal dikendalikan oleh 14 kru warga asing. Ia terdiri daripada 5 warga Indonesia dan 9 warga China. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC bertaruh 2 pemain import dari Uzbekistan bagi mengatasi masalah ketumpulan penyudah yang membelenggu pasukan itu musim lalu. Mereka adalah Bakhtiar Kosimov dan Murobdek Bobojonov. Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail berkata, pengalaman kedua-dua pemain itu dijangka mampu memperkukuh jentera serangan. Katanya Penang FC turut mengekalkan 14 pemain musim lalu dan membawa masuk 15 pemain baharu sebagai persiapan kempen skuad Harimau Kumbang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay, jam ketiga kembali berteman dengan tiga suara.
2: Ya,
1: betul. Jadi saya Sonic.
2: Okay, dan juga saya Nazri.
1: Saya Diana Wai.
3: Ya, betul. Pagi-pagi sebelum pergi kerja, saya makan ubat.
1: Nak beritahu kau ubat lah.
3: Saya belum pulih sepenuhnya.
1: Ubat tau.
3: Pagi ni saya ke udara. Belum lagi makan ubat. Sebab perut masih lagi kosong untuk menghiburkan semuanya.
1: Batnya apa?
3: Batlah tadi, bat-bat. Aku ubat awak kan.
1: Okey, Nazri.
2: Okey, saya semalam ku tidur di angkasa puri.
3: Allah. Allah, bergaduhlah
2: Tak, pantun.
3: Yelah.
2: Semalam ku tidur di angkasa puri. Hai semua, selamat pagi.
1: Saya Tantantut keladi wawa.
2: Lagu tu lagu.
1: Saya Diana Wai, ahli tiga suara.
3: Okay. Jadi itulah dia pantun simple kami hari ni tau.
2: Nanti Allah pukul 9 dia pantun tu. Tiga suara cakap tak ada tau.
3: Itulah. Itu nanti kita bincang. Tapi saya rasa kita buat pantun lah. Itu pantun daripada pendengar. Yang ini pantun daripada kami.
2: Boleh. Pantun daripada pendengar kita baca.
1: Warming up pukul 8.
2: Cantik sangat lah tu.
3: Yang pukul 9 nanti yang betul-betul lah. Maksudnya daripada orang-orang yang pakar lah.
1: Okay, baik.
3: Okay, baik.
1: Sambil itu kita nak cerita tentang aplikasi MyJBJ. Okay, selalu kita guna tu akan ditambah baik dengan banyaklah lagi ciri dan juga teknologi terkini untuk nak tingkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai.
2: Betul. Dan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' ID Fadli Ramli, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah pun mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
3: Jadi akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan di-review ataupun dinilai selepas ini untuk memperkenalkan ciri-ciri baru. Teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah ditunjukkan sebelum ini.
1: Okay, jadi itu antaranya lah. Yang mana belum muat turun boleh download lah. Yang dah muat turun jangan lupa untuk update, untuk kemas kini, login. Boleh tengok lah dekat situ nak renew lesen ke nak apa, tengok ada saman ke tidak.
3: Sebab sangat menyimatkan masa tau. Hanya di hujung jari saja anda boleh terus saja bayar lah. Kalau ada saman
2: Betul. Kena bayar saman tau. Saman JPJ ni kalau tak bayar saman, nak membahari Rotec, tak boleh tau.
1: Sangkut.
2: Nanti susah nanti Okey, lepas ni kita nak kongsikan sedikit satu senaman. Ringkas sahaja.
1: Tapi
2: dia cukup bermakna.
1: Berkesan.
2: Boleh buat. Ada treadmill kat rumah pun boleh buat. Sikit-sikit. Berjengkit-jengkit.
1: Saya treadmill pace 9. Laju kan?
3: Saya tak tahu pace tu apa. Yang tak tahu pace saya baby pace. Okey, baik.
2: Okey, jom. Kita dengarkan lagu Indah Huru.
1: Mari kita.
2: Lagu Amara. Dari Amara. Tajuk lagunya Slay.
3: Okey, baik.
1: Inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Global.
1: Okey, global kita pada pagi ini, bagi anda yang suka berjoging, suka bersantai-santai, bersenam dan sebagainya, dekat Malaysia pun dah buat dah begini, di Putrajaya.
2: Ya, jadi betul. Terima kasih juga untuk Grace Aisyah Kedayan. Ni sahabat
3: Grace. Hai Grace. Yalah cantiknya.
2: Grace ni cantik kan, sebab dia orang Sarawak.
3: Kulit dia cantik tau, dia suka kulit dia.
1: Mana dapat kulit tu ya?
2: Tengok daripada saya. Hai, orang Sarawak kan.
3: Awak dah macam-macam dah.
2: Awak kan. Ni itulah. Asalnya memang kulit saya memang luar biasa juga. Cuma sebabkan trend, kita tambah-tambah benda lah.
3: Jadi Grace cakap apalah tu?
2: Dia kata dia terhibur lah dengan kita tiga lama dah tak bersua. Semoga sihat belaka, terhibur sungguh pantun Sonic ya. Thank you Grace.
3: Thank you Grace.
1: Bulan Roy bagi pantun ni.
3: Okay, apa dia?
1: Bulan Ramadan, bulan puasa. Gotong royong buat bubuk Asyura. National FM di hati sentiasa. Mantap mantul DJ Tiga Suara.
3: Okay, stand by lah. Awak dia
2: ni Adiza Samin pun dah bagi pantun juga.
3: Okay, mana? Setiap pagi berjalan kaki ke rumah orang? Setiap pagi berjalan kaki ke rumah orang untuk jualan je dah. Berpeluh dah dari kaki yang apa tu? Sakit je, alhamdulillah hilang. Apa tu?
2: Kak Niza apa ni Kak Niza?
3: Dah minum kopi ke belum kak? Itu pantun ke curahan?
2: Ya. Yelah,
1: akan dah minum kafe ke belum?
3: Okey, baik. Sampai situ, ini tentang global kita. Ini kita nak ajak semua untuk amalkan hidup sihat lah. Kalau tak mampu nak jogging, apa orang kata, jogging dengan kelajuan yang standard.
1: Okey,
3: boleh buat slow jogging
2: Jadi ketika ini di Korea Selatan, sedang viral tau, satu senaman jogging perlahan yang mana kelajuannya hanya 3 hingga 5 kilometer sejam. Dan ia boleh dibuat sambil berbual. Jadi mereka yang melakukan jogging ini perlu mengikut irama sekitar 180 langkah seminit tau.
1: Betul.
2: Lagi penat. Seminit 180 langkah.
1: Bayangkan.
2: Jadi mereka hanya berjoging dengan kelajuan Niko-Niko yang bermaksud konsep santai sambil senyum. Dalam supaya nafas tetap teratur.
1: Okey, bagusnya senaman ni katanya. Dia boleh membakar kalori 2 kali ganda lebih tinggi daripada jalan biasa tanpa cederakan lutut.
3: Okey, jogging perlahan ataupun slow jogging ni trend popular lah sekarang ni kat Korea Selatan, yang berasal dari Jepun. Asalnya diperkenal oleh seorang profesor dari Jepun, iaitu Hiroki Tanaka.
2: Jadi tadi Niko-Niko, konsep santai bermaksud senyum dalam bahasa Jepun supaya nafas tetap teratur. Jadi kebaikan jogging ini ialah dapat membakar lemak serta membantu tubuh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga utama.
1: Dengar tu dia lemak.
2: Tenaga utama tau.
3: Okey, jadi boleh cubalah slow jogging ni. Orang kata brisk walk. Brisk walk tu berjalan.
1: Betul.
3: Kalau rasa macam nak laju sikit, buatlah slow jogging ni.
1: Betul.
3: Tapi saya rasa kalau pergi kawan-kawan buat satu bagi macam ni, bukan setakat kena slow jogging, kena banyak bersabar juga. Sebab ini dia betul-betul buat, kena ikut step orang depan tau.
1: Ini boleh buat dekat KS Central. Boleh. Berapa langkah kan?
3: Buat dalam rumah pun okey.
1: Boleh.
2: Tak payah buat pun okey.
3: Lagi senang.
2: Yalah. Okey, baik. Jadi proses ni dilakukan di luar negara dah. Saya percaya kalau kita lakukan, amalkan. Lagi-lagilah kalau di Kuala Lumpur ni. Setiap hari Ahad ada car free. KL car free. Jadi bolehlah lakukan aktiviti ni bersama dengan keluarga.
3: Betul.
2: Sambil berbincang. Macam mana bang, bil rumah kita tinggi bulan ni bang?
3: Kena pula dia kata tadi apa, jogging sambil senyum. Cakap pasal bil pun senyum.
1: Lepas tu bang, macam mana duit tak ada bang? Dah bayar habis ni bang, dah kena perambat berlari laju.
3: Kalau nak macam ni dalam rumah, dari meja ke dapur pun boleh. Dapur
2: boleh
3: ke bilik pun boleh, mana-mana lah. Jadi boleh amalkan.
2: Ini trend tau sekarang ni.
1: Jom dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Lagu ni Jog the World. Ada tau lagu tu, saya pun pelik. Betul ke? Ke salah tajuk ni?
3: Ya boleh.
2: Bukan lagu ni. Ini Beyonce.
1: Beyonce.
3: Yelah.
2: Okey, baik, inilah dia
3: Nasional Pagi.

0: Okey, untuk girls-girls yang sedang berjoging, hati-hati eh.
1: Betul, jangan jogging di tempat yang sunyi eh.
0: Betul.
1: Pastikan berteman, jogging lah waktu siang. Jangan jogging malam-malam tau. Malam untuk rehat.
2: Jadi Fiza HJ, dia kata ini di Bandar Kuchiria Brunei. Okay. Setiap Ahad boleh juga ni buat slow jogging. Tapi nak jauhnya, nak jauh lah. Acaranya 6 hingga 10 pagi saja.
0: Kita berkonti.
1: Okey, cantik.
0: Okey, bye.
1: Shiro nak kata, dia kata biasanya trend macam ni hari-hari pertama je. Lagi 364 hari dah hilang.
2: Taklah Shiro, awak je fikir macam tu tau. Mereka tak.
1: Yo.
2: Shiro ni kan.
0: Okey, Nizam Samin. Memang bagus aktiviti jogging macam ni, tapi tempat saya banyak anjing. Anjing liar. Duduk kampung pula tu, tiga suara kena kejar anjing, laju lagi tau.
1: Kena pandai lah eh.
0: Kena pandai lah.
1: Okey, Rosida Safi dia kata kalau jogging pagi sangat keluar rumah banyak nyamuk pula.
0: Macam-macam.
1: Awak punya alasan kan.
2: Elbiana Rosiliana dia kata waktu petang boleh juga berjoging slow berjalan. Betul, kalau pagi mungkin nanti di kalangan kita ni akan mula jogging sebelum kita pergi bekerja. Kalau lambat begini mungkin nanti lambatlah masuk ke ofisnya.
1: Eli request yang selalu jogging semoga sihat selalu tau. Jaga betul makan dan minum.
0: Betul Ilah, terima kasih Ilah. Ilah
1: Marsha Saleh kata jogging sekitar rumah je dia.
2: Betul. Kita boleh jogging juga dekat pejabat kita. Dalam pejabat pun boleh.
0: Boleh, boleh.
2: Apa pun yang kita lakukan lah.
1: Baru nak jogging sikit kan. Jom Dolceza.
0: Boleh juga tau.
1: Baru nak jogging sikit, jom Aslam.
0: Habis. Duduk pula tempat ekor ni.
1: Aduh. Okey. Jadi boleh ni lah.
2: Tapi yang begini lebih sakit lagi kaki kita kan. Sebab dia
0: jengkit.
2: Dia jengkit dia slow sangat.
0: Slow je pis.
1: Sakit hati pun ni juga kan.
2: Ya.
1: Lahannya kan depan.
2: Lahannya kau apa kita nak sampai.
0: Okey
1: jom.
0: Jom kita bersama dengarkan kita untuk tinjauan cuaca eh.
1: Okey jom.
0: Baik, silakan.
1: Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemerhatian radar semasa menunjukkan keadaan cuaca baik dan tiada hujan dicerap di kesemua negeri di Semenanjung pada pagi ini. Manakala di Sabah dan Sarawak, ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan pantai barat Sabah serta di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Sibu dan Mukah Sarawak. Keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berangsur pulih dalam tempoh 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca di sebelah petang, hujan beserta ribut petir diramalkan berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali Melaka dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Bagi Sabah dan Sarawak, ribut petir berpotensi berlaku di kesemua bahagian menjelang lewat petang dan dijangka boleh berpancangan hingga ke malam. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.met.gov.my. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Dia, Sonic dan Nazri di Nasional Pagi.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot Cara Kita. Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal, yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okay? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang, pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamatnya kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benda-benda basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey, baik, baik.
1: Tutus sikit.
0: Kembali bertemu dengan kami di Nasional Pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, alhamdulillah. Kita dah live di TikTok.
1: Okey. Okay,
0: bersama okay. dengan Saudi hari ini untuk inilah hostnya. Sambil-sambil tu mungkin anda juga boleh sharekan media sosial Nasional FM lah eh.
1: Okay.
0: Kita ada Facebook, kita ada TikTok, YouTube, Thread. Sebab dekat situ bukan sahaja nak boleh tengok penyampai-penyampai petugas, ada banyaklah juga isu semasa,
1: yeah.
0: Perkembangan dalam dan juga negara. Dan kita nak ucapkan tahniahlah kepada atlet kita yang beraksi menerusi sukan Commonwealth. Alhamdulillah setakat semalam penutupnya 8 emas. Dua gangsa,
1: yeah.
0: Dua perak, tiga gangsa eh.
1: Betul. Dan sepertinya sukan angkat berat lah menyumbang piala emas terbanyak.
0: Betul.
1: Okey. Dan untuk anda semua juga, kita dapat menerima satu surat. Ada pelawat yang datang nanti.
0: Okey.
1: Jadi bagi mereka, katanya dari UIA eh. Mungkin dalam perjalanan ke sini, hati-hati. Kami menantikan kehadiran anda.
0: Okey, 8 emas, 3 perak, 5 gangsa. Okey.
2: Jadi datang awal tau. Yang lawatan ni eh. Jadi
0: awak ingat macam buat siaran luar.
2: Okay lah, senang. Tak payah kita tunggu-tunggu.
0: Dari UIA eh.
2: UIA insyaAllah ada 30 orang pelajar dan juga pengiring akan bersama-sama dengan kami. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang sentiasa, orang kata nak dekat bersama dengan Tiga Suara, nak dekat dengan RTM. Itulah dia antara hajatnya untuk mempelajari sesuatu lah eh.
0: Betul. Okay.
1: Nanti kami bersedia untuk anda dekat Facebook ke, dekat TikTok ke. Kalau nak hantar ke pantun, bolehlah hantar sekarang.
0: Boleh.
1: Nanti kita bacakan nanti depan berita.
2: Yelah.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah eh.
0: Okay.
1: Okay. Jom kita berbual seketika dengan lagu ini dahulu.
0: Lagu apa tu?
1: Ini dia dari Wani Hasrita.
0: Baik.
1: Bukan lagu raya tapi Lembayung Tari.
0: Lembayung Tari. Baik. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.9.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad, India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ya, benar sekali.
3: Ya, betul.
2: Ya, tepat sekali.
3: Apa tu?
2: Ya, kita bersiaran 4 jam je. 6 pagi hingga pukul 10 pagi.
3: Okey, terima kasih yang dah masuk ke TikTok live kita.
2: Ya, dia. Apa kata dia?
3: Okey, kita ada Kak Z. Dia nampak cincin saya ni. Dia kata teringat cincin dia yang kena potong tu.
2: Sebab itu.
3: Semalam saya balik kampung pun tangan saya bengkak kat semalam. Kalau awak tengok sekarang ni
2: lain eh. Bengkak
3: apa
2: kenapa?
3: Apa kita nampak ni? Ni
2: buku lima.
3: Buku lima ni kan, yang tulang kita ni kan, menunjukkan saya kurus lah.
2: Alamak.
3: Sebab dia nampak timbul ni.
2: Okay.
3: Tapi dah 2 hari lepas dia hilang.
2: Eh, kenapa?
3: Bengkak lah. Bengkak. Sama kes, cuma tak kena potong. Nasib baik yang kena belah kanan. Kalau kena belah kiri, potong cincin kali kedua.
2: Yang masa kali pertama tu sebab cincin tu dia mengecut.
3: Nyamuk gigit.
2: Nyamuk gigit ke?
3: Bintai. Aduh, hai.
2: Tapi macam tak percaya. Tapi kalau siapa ubat, dia akan okey balik.
3: Tak boleh, saya lain. Mainkan yang belah kanan ni pun 2 hari itu tau.
2: Allah.
3: Dia sampai Jumaat, tidur malam tu. Sabtu kena, Ahad tak surut-surut. Ni mata saya pun baru. Tembel belah kanan ni. Nanti saya tunjuk dekat TikTok live mata saya jadi apa.
2: Tengok tau mata dia banyak perubahannya berlaku ni.
3: Sekarang ni dah okey, dah susut lah. Saya dah letak air garam. Nak bagi siapa yang kena letak air garam tau.
2: Macam-macam.
3: Buah minyak panas
2: tembik lah, apalah.
3: Itulah tu.
2: Yalah.
3: Okay, sambil itu kita nak kongsikan untuk Alpha 102. Sekejap lagi kita akan bersama pengasas Prevent Crime Now. Merangkap penasihat kempen Pekar Rasa.
2: Okay.
3: Iaitu Dr. Syamir Raja Durai akan bercakap tentang henti buli, mula peduli.
2: Bagus ni. Jadi anda boleh untuk bersama kami, boleh tonton dekat Facebook jangan lupa pada pukul 10.30 minit pagi nanti.
3: Ya.
2: Okay, untuk hari ini
3: ya, boleh juga tonton di FB Live kita
2: Okay, dan saya juga nak bagi tahu ni.
3: Apa tu?
2: Pada sebelah petang, sekitar jam 6 petang nanti. Ini dalam segmen Geng Kakak Petang, Beast on Air, bersama dengan Muhammad Syahid Zakaria.
3: Okey.
2: Dia akan menceritakan bagaimana perjalanan beliau sebagai seorang pengusaha ikan rebus manjoy.
3: Oh, sedap ni. Ikan rebus goreng, sedap
2: Itu sedap tu. Itu
3: makan,
2: memang sedap.
3: Makan nasi dagang, nasi kabu. Kuah gulai.
2: Binti yang ada makan ke?
3: Tapi saya dah start diet, Nazri.
2: Itu yang bengkak tu. Itu yang suruh bengkak tu.
3: Okeylah.
2: Yalah.
3: Jom, kita.
2: Okey, ini lagu untuk Siti Nordiyati Zaidi.
3: Kenapa untuk dia?
2: Sebab dia ada minta, ada main lagu Exist ke? Memang dalam playlist saya ada satu lagu Exist.
3: Oh, lagu apa? Oh, Percayakan Siti. Oh, sebab nama dia Siti Nordiyati Zaidi.
2: Ya. Yeah.
3: Okeylah, saya pun percayakan dia juga.
2: Saya percaya. Mana pernah bohong dia? Oi.
3: Pembaca berita mana boleh tipu?
2: Tak boleh.
3: Jangan percaya. Baik, inilah dia.
2: Nasional.
3: Lagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanga dengan motor kah?
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Okey.
1: Baik.
0: Kita dah sampai ke segmen peribahasa
1: Peribahasa kita
0: Benar. Okey, anda boleh tengok posternya di FB Live. Okey, sumbernya dari kamus sesuatu peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka
2: Okey, baik.
0: Okey, dengar betul-betul.
1: Okey, dia
0: gemuk.
1: Ah, sudah.
0: Membuang lemak.
1: Itu betul.
0: Cerdik membuang kawan.
2: Ya, sekali lah lagi.
0: Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan.
2: Sebabkan kita tiga orang, ulang sekali lah lagi.
0: Gemuk membuang lemak. Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan.
2: Okey, baik. Itu peribahasa kita. Maksudnya
1: sesudah kaya atau berpangkat, tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya. Oh, lupa daratan.
2: Sekalilah lagi.
1: Sesudah kaya atau berpangkat, tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya.
2: Ya, sebabkan kita tiga orang, ulang sekali lah lagi.
1: Sesudah kaya, sesudah kaya atau berpangkat, tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya.
2: Allah.
0: Taib.
2: Okey, baik. Kisah Up Bom-Bom.
0: Okey.
2: Sekarang ni mereka dah pun berada di Alparo Mall, Jalan Tar Kuala Lumpur.
1: Lama tangguh tu.
2: Dan bertemu dengan Aida Jia. Ketika itu kan.
1: Sekarang
2: tapi waktu tu mereka dah berpeluk-peluk lah. Sebab Aida dah ke menunaikan umrah. Itu kisah dulu. Jadi apabila mereka dah sampai di Alparo Mall, Jalan Tar Kuala Lumpur.
0: Lengkap.
2: Jadi kedua-duanya terus naik ketika empat untuk mencari jalur gemilang.
0: Okey.
2: Mereka nak carilah baju yang ada jalur gemilang tu.
0: Yelah.
2: Tapi pemilik Alparo kata tak boleh, dah tak ada dah baju tu. Tak boleh. Kenapa? Kan kita potong jalur gemilang tak boleh. Boleh.
0: Ambil warna boleh.
2: Dia kata, ni awak berdua pergi ke sini, pergilah dekat kedai lain. Okay. Jadi mereka pun Up Bom-Bom pun pergilah ke kawasan tersebut. Dekat je.
0: Okay.
2: Dekat area Jekyll.
0: Area mana?
2: Jekyll.
0: Dekat corner tu. Besar tu situ.
2: Jadi apa Bom-Bom pun berjalan tau. Mereka berjalan. Allahuakbar.
0: Apa?
2: Mereka melalui satu jalan, ingat tak dahulu? Tanah jelus.
0: Asing hall dulu. Okay.
2: Waktu tu lah mereka dua macam, ya Allah syukur kita Up Bom-Bom, kita selamat lalui kawasan ini.
0: Yelah.
2: Dan mereka dah baca yang ditulis oleh Dewan Menteri Kuala Lumpur, keadaan terkawal dan selamat.
0: Ada naik signboard lah situ.
2: Ada naik signboard, jangan risau.
0: Itu cerita dia.
2: Jadi Up Bom-Bom pun terus pergi, berlalu, berjalan dekat situ dan pergilah ke pasar malam.
1: Okey, lepas tu?
2: Dekat pasar malam tu mereka bertemulah dengan seseorang.
1: Okay. Itu hari Sabtu lah kan, pasar malam hari Sabtu.
2: Ya, betul.
0: Okay.
2: Mereka bertemulah dengan seseorang yang sedang berjual. Okay. Seorang makcik.
0: Okey.
2: Yang mirip wajah antinya.
0: Okey.
2: Nirmala Laila Abdul.
0: Ingat tau.
2: Nirmala Laila Abdul. Jadi dia Nirmala Laila Abdul tu apa Bom-Bom, dia tegur.
0: Dia tegur. Okay.
2: Tapi up Bom-Bom dia tak hirau. Okay. Dia ibarat apa tadi?
0: Apa tadi?
2: Mana ni?
1: Ada poster tu?
0: Ni.
1: Lemak ai.
0: Gemuk membuang lemak.
2: Dia ibarat gemuk membuang lemak,
0: cerdik membuang kawan.
2: Ya, cerdik membuang kawan.
0: Okay. Sudah kaya atau berpangkat, tak nak tolong, tak nak bergaul dengan ahli keluarga.
2: Betul. Jadi apabila Nirmala

0: Mereka kecil hati dengan perangai up-up bom-bom ketika itu.
1: Yalah, macam lupa daratan lah ni.
0: Jadi, up-up bom-bom pun lalulah kawasan tersebut. Dan juga, ya, Nirmala Laila Abdul panggil up-up bom-bom kesini. Esok kita akan ketahui apa yang berlaku. Besok
1: apa yang dia nak cakap depan-depan lah. Dia nak sound lah tu.
0: Tak, ada sesuatu yang ingin diberikan.
1: Okey.
0: Ada sesuatu keratan akhbar. Tentang sejarah dahulu.
1: Yelah, sebab kan kita edisi apa?
0: Merdeka.
1: Bulan Kebangsaan.
0: Bulan Kebangsaan.
1: Mungkin ada kaitan dengan pahlawan-pahlawan lah kot.
0: Betul. Ingat semula namanya Nirmala Laila,
1: Laila Abdul. Abdul. Bolehlah lagu Nirmala ni.
0: Nirmala Laila Abdul esok. Up-up bom-bom akan jumpa.
1: Okay.
0: Dan di situlah sebenarnya terbongkar satu rahsia keluarga.
1: Okey.
2: Okey. Nirmala
1: Nirmala up-up bom. Nirmala
0: Laila Abdul.
2: Macam Laila tu kada.
0: Dengar tau. Nirmala Laila Abdul. Okay. Up-up bom-bom esok mereka bertemu.
1: Macam ni pilih lagu.
0: Ya, yeah, baru Nirmala sesuai. Akhirnya. Dah nak habis baru sesuai.
1: Okey, kita tengok esok macam mana.
0: Baik.
1: Baik, inilah dia.
3: Nasional.
1: Lagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

0: Aisukan. Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Seperti mana yang anda dengarkan, sekarang ini kita berada di Info Sukan. Kalau pergi ke Facebook kami, saya letakkan carta kurungan pingat terkini. Setelah tamat untuk Sukan Commonwealth 2026, Malaysia di tempat yang ke-10.
1: Jadi tahniah kepada Malaysia. Sasarannya hanya 5 pingat emas, tapi kita dah dapat 8 pingat emas.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan ceritanya untuk Sukan Commonwealth kali ini, sukan akan beratlah. Muncul sukan yang menjadi lubuk emas utama untuk Malaysia. Menyumbang pingat emas terbanyak di Sukan Commonwealth, yang mana mengumpul 5 pingat emas, 1 perak dan juga 1 gangsa. Manakala Boli Padang menyumbang 2 pingat perak dan juga 2 pingat gangsa. Olahraga termasuk para, 1 pingat emas, 1 pingat gangsa. Berbasket track, 1 emas yang disumbang oleh Dato' Azul Hasni Awang. Ini penyumbang penampilan terakhir lah untuk The Pocket Rocket Man di Sukan Commonwealth ini. Judo pun menyumbang 1 pingat emas. Tak sangka-sangka atlet umur 23 tahun dari Pulau Pinang berjaya menyumbang pingat emas. Seperti powerlifting para, 1 pingat gangsa melalui atlet angkat berat negara kita, iaitu Bonnie Banyo Gasti. Itulah antara rumusan sedikit lah. Dan Australia muncul sebagai pasukan terbaik dengan 70 emas, 45 perak dan 55 pihak gangsa.
2: Baik. Jadi tanya kita ucapkan kepada semua atlet kita yang telah pun beraksi dengan begitu baik untuk membawa balik pingat untuk negara kita, insyaAllah.
1: Dan India tuan rumah untuk next Sukan Commonwealth.
0: Dengan India setakat ini 13 emas, 17 perak, 9 gangsa.
2: Baik.
1: Jadi itu perkembangan sukan. Jadi anda boleh bersama-sama dengan saya di TikTok. Dan juga di Facebook. Kita ada Angah. Angah, terima kasih Angah.
2: Terima kasih Angah.
1: Salam dengan Fazura tau.
2: Angah Fazura.
0: Faham. Elok Angah
2: Dati Angah, kisah dalam Fazura.
1: Saya ulang.
2: Okay lah, saya tukar kisah dalam Q.
1: Okay, baik. Jadi jom.
2: Okay,
0: lagu ini untuk kontinjen negara kita.
1: Baik.
0: Kuasa juara.
1: Okay, baik.
2: Inilah dia
1: Nasional.
2: Hai.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey. Yang dinanti-nantikan telah pun tiba.
1: Okey, kita nak ucapkan selamat datanglah untuk adik-adik kita ni. Pelajar Universiti Islam Antarabangsa UIAM Gombak untuk lawatan sambil belajar ni. Hai semua, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, jadi
1: terima kasih suara.
2: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Kami nanti 9.30 tau. Tapi itulah rezekinya untuk terus saja ke udara bersama kita sebelum pukul 10.
1: Yes.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi siapa nak cakap ni?
1: Yang mana kata ada DJ ke, ada pesarah, ketua lawatan,
0: ketua kontijen ke siapa?
1: Ketua kontijen.
0: Ada.
1: Cepat. Kita dah tak ada masa sangat. Dah habis dah.
0: Boleh. Main. Siapa? Okey. Siapa? Anas.
1: Anis. Okey. Ni Anis sebagai apa?
3: Saya as a DJ.
2: DJ.
1: Kalau nama DJ dekat UIA guna nama apa?
3: Saya Anis tapi dengan E.
0: Anis with E.
1: Okey. Contoh kalau masuk konti macam mana?
2: Macam mana awak nak intro?
3: Kalau saya saya macam ni. Hello, assalamualaikum and welcome back to IIMFM, your campus radio. I'm DJ Anis and now you're tuning in to Iqra on Air on episode 1.
2: Luar biasa.
0: Hebat.
2: Memang minat sebagai DJ ke ataupun pengacara?
3: Saya awal saya nak jadi podcast host. Tapi after that I receive DJ position. So after a long time saya practice and then saya start to be interested more lah.
2: Alhamdulillah. Yang penting minat tau.
1: Maknanya dia ada pemilihan uji bakat ke, jumpa lecturer minta nak jadi DJ ke, macam mana?
3: Ada interview session.
1: Ada interview session lah.
2: Akhirnya berjaya lah. Berapa tahun dah jadi DJ dekat sana?
3: Just for 1 year.
2: Setahun.
1: Setahun dia akan tukar-tukar lah.
3: Dia boleh tukar position kan. Tapi saya nak stay lah.
2: Kenalah stay. Kena stay tau.
1: Okay, siapa lagi DJ? Okay, sini. Okay. Awak macam mana kalau awak jadi DJ macam mana? Nama awak siapa?
4: Nama saya Iman.
2: Iman
0: Troy.
4: Okay. Lain, nanti lain. Kalau saya... Hi everyone, stay tuned to IIMFM, your campus radio.
1: Nama? Last word masa tu.
4: Hello everyone, I'm DJ Manaj. And you are listening to IIMFM, your campus radio.
1: DJ apa? Manaj? Manaj stand for?
4: My name is Iman Najiha. So, I...
2: Combine. Dia combine
4: Manaj. Nama glamour lah.
2: Glamour lah. Jadi, biasa siarannya bila? Pagi, petang?
4: Untuk saya...
2: hujung minggu?
4: Bila malam.
2: Oh, malam.
4: Selasa malam.
2: I see.
1: Romantik.
2: Jadi, macam happy sangat lah boleh DJ kan? Ya, kita dapat luahkan rasa kita.
1: Yang lelaki?
0: Ada.
2: Suara lelaki
1: suara
2: kita.
1: Suara lelaki wakil. Ada yang boleh menyanyi ke apa ke? Mana? Okay. Sila.
5: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Muhammad Huzi and you are tuning to IUMFM, your campus radio.
0: Huzi nama Huzi.
2: Huzi.
0: Sama nama dia.
1: Okay. Jadi kita nak tengok pesara ada ke pesara? Kita cari mana satu pesara muda. Okey, kita nak panggil apa? Puan, doktor.
6: Boleh.
1: Okey, puan apa tu?
6: Zarita.
1: Puan Zarita. Okey, Puan Zarita. Jadi tujuannya untuk datang ke Angkasapuri ni apa agaknya? Selain daripada nak bawa dia
6: kita. Dalam yearly planning kita setiap semester kita akan bawa exposure kepada industri lah. Supaya anak-anak kita ni dia dapat memang nampak apa yang berlaku dalam studio yang sebenar. Walaupun apa yang kita buat dekat IMFM ni memang dah apa yang kita praktikkan di industri juga.
1: Okay.
6: Tapi sometimes they thought macam kita buat ni tak ada apa. Tapi sebenarnya it's similar to the industry.
1: Betul.
6: So kita nak expose dia yang what you are doing is seriously the same.
1: Betul.
6: And you have to take it seriously.
1: Betul.
0: Betul.
6: Kita nak nampakkan dia memang what you are doing is not macam benda yang dia akan memberi impact kepada orang yang mendengar lah.
1: Betul.
6: So bila dia pergi industri setiap semester tu, dia akan nampak what I'm doing is a serious matter.
1: Betul.
6: So dia orang akan ambil berat lah.
2: Ini yang sebetul-betulnya lah. Apabila
6: betul.
2: Mereka dah tamat pengajian, mereka akan tempuhi
1: dunia kerjaya,
2: realiti yang sebetulnya.
6: So that dia takkan ambil mudah lah dengan setiap position dia dekat IMFM tu, insyaAllah.
1: Jadi kita ucapkan selamat maju jaya lah untuk adik-adik kita. Kalau datang lepas subuh tadi boleh lama sikit.
6: Dapat satu program
2: Sepatutnya datang pukul 4 pagi tadi. Barulah on air bersama dengan kami
6: kita
2: 4 jam.
6: Kita punya next visit kita buat pagi.
1: Masuk saing-saing kita kan katanya.
0: Kalau datang awal, mereka lah berkonti.
6: Nanti kita buat collab.
1: Boleh. Boleh, cun. Kita
2: boleh. Jadi
1: je.
2: Nanti kami di sana, tim ni akan di sini.
1: Boleh.
2: Jadi kita collab di sana lah.
6: Kita memang ada dapat request untuk that kind of collaborations lah.
2: Ya, boleh.
6: Even minggu ni kita akan bekerjasama dengan Salam FM pun.
0: Okay.
6: Untuk radio drama.
0: Okay.
6: Itulah, so memang kita akan buat collaborations. Recently, Shah, kita punya program manager, dia ada buat dengan radio di Indonesia, Universiti Indonesia.
1: Wow.
6: Alhamdulillah.
1: Okay, jadi apa pun sekali lagi itu jangan terima kasih. Sudi singgah ke Konti Nasional FM. Adik-adik kita pelajar Universiti Islam Antarabangsa UIM. Koma, semoga maju jaya. Bye-bye.
0: Terima kasih.
1: Okey, jadi insyaAllah kita jumpa esok.
2: Esok ada.
1: Esok bahan esok ada. Yang esok penting menarik lah bahan saya tu je lah.
2: Menarik lah.
0: Sebab lagu pun bagi kita lepas ni ada berita.
1: Ada berita.
0: Lagu pendek lah ni.
1: Lagu pendek lah.
2: Betul.
1: Okey, kita jumpa esok insyaAllah. Saya Diana Wai.
2: Saya Sonic Hussein.
0: Saya Nazri.
2: Assalamualaikum.
1: Dan ada kita

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan, Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik.
Waki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham Ansat Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Hanselit memaksa playoff menerusi pukulan 4 jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan 2026, tanda kita cinta dan bangga dengan tanah air kita. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama dengan saya Isa Azlan untuk edisi pertama bulan Ogos Nasional Aspirasi hari Isnin 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijri. Terima kasih tiga suara Nazri, Dia dan Sonic teman-teman 4 jam sebelum ini. Alhamdulillah, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah pun melabuhkan tirainya dengan RTM penyiar rasmi. Kalau sasaran awal sebanyak 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa dengan kontinjen negara telah berjaya melepasi sasaran asal dengan cemerlang sebelum melabuhkan tirai. Dan untuk penutupnya, Alhamdulillah, Malaysia berada pada kedudukan ke-10 dengan memungut 16 pingat. Pecahannya 8 pingat emas, 3 pingat perak, 5 pingat gangsa. Kita ucapkan tahniah dan syabas untuk atlet-atlet Malaysia yang beraksi pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Satu tafsiran buli pada doktor.
3: Empathy. Kita memang tidak ada cukup empathy untuk mangsa. Yeah. Sebab tu kita senang sikit nak buli orang.
2: Okay, baik. Itu yang kita nak bincangkan pagi ini. Henti buli, mula peduli. Bersama dengan Dr. Syamir Rajadurai yang merupakan pengasas Prevent Crime Now. Merangkap penasihat kempen Pekar Rasa, yang mana kempen tersebut dimulakan pada bulan lepas.
3: Ya, betul.
2: Bulan Julai 2026. Sebagai inisiatif nasional yang melibatkan pelbagai kementerian dan juga agensi. Yang sudah semestinya kalau kita lihat, buli ini sentiasa menjadi perhatian. Ya. Dan kita mengambil berat akan perkara tersebut. Doktor rasa, adakah pembuli ini lahir kerana sifat peribadi ataupun dibentuk oleh persekitaran kita?
3: Sebenarnya memang ada banyak orang yang cakap ada yang lahir memang dia ada sifat-sifat membuli. Mm-hmm. Ada yang cakap disebabkan persekitaran. Tetapi kalau kita lihat, dia lebih kepada persekitaran kita. Mm-hmm. Kerana contohnya kalau di rumah, kita biarkan saja adik buli, abang buli adik contohnya. Okay. Atau contohnya ibu bapa dia yang selalu suka pukul anak dia. Mm-hmm. Bila dia pergi ke sekolah, dia akan bawa balik kepada rakan-rakan sekolah dia.
2: Okay.
3: Di sekolah saya di rumah saya dipukul. Sekarang saya nak lepaskan geram saya. Alamak. Saya datang sekolah, saya buli orang lain. Ya, so sebab tu kadang-kadang persekitaran ni memang memainkan peranan yang amat besar. So terutamanya sebagai ibu bapa, kita mesti tunjukkan kasih sayang yang mencukupi dan juga ajar anak-anak kita. Macam tadi saya cakap, empathy itu penting.
2: Betul.
3: Empathy itu kalau kita ajar daripada muda lagi, dia tidak akan membuli budak-budak lain di sekolah.
2: Ada juga perkongsian doktor tadi sebelum kita mulakan. Yang mana sahabat penerbit kita Wahidah Muhammad Yaakob membawakan topik ini. Yang mana stiker WhatsApp juga menjadi perkara dan juga antara agenda ataupun cubaan untuk membunuh diri.
3: Yeah.
2: Oleh pelajar.
3: Yeah. So macam saya, macam kita lah Is, mungkin kita kita zaman lain. Bagi kita, kalau orang ambil gambar kita buat sebagai stiker lawak-lawak, mungkin kita gelak.
2: Yeah.
3: Ya, kerana zaman kita lain sikit. Tapi sekarang, disebabkan mereka menggunakan stiker saja sebagai alat untuk membuli kamu. Macam mana dia ambil stiker, dia buat benda lawak sikit, dia cakap, tengok-tengok muka Is ni, macam muka ni, tengok muka dia macam ni. So semua orang gelakkan dia.
2: Okay.
3: So sebab tu dia pun merasa, alamak, saya tak ada kawan, semua orang gelakkan saya. Saya contohnya lah, mungkin pelajar tu kekuatan mental dia tak cukup kuat.
2: Betul.
3: Ya, dan jadi dia pun akan rasa, alamak, setiap hari saya pergi sekolah, orang ni dalam WhatsApp group selalu kalau nak buat lawak, mesti guna muka Is.
2: Pelajar tu jadi perhatian lah.
3: Ya. Okay. Dan dia pun rasa, alamak,

0: lah, ini bukan perkara besar pun kan.
1: Ibu bapa pun ambil kecil rasa, yeah, macam tak ada apa-apa.
0: Ini macam perkara remeh je kan. Kerana zaman kita lain.
1: Okay.
0: Kita tak faham pun stiker ni boleh digunakan sebagai alat membuli. Sampai baru-baru ni saja kita faham, alamak, stiker pun boleh jadi alat sebagai satu cara untuk membuli seseorang.
1: Baik, henti buli, mula peduli. Yang mana kalau masuk slogan tersebut, henti buli, yang merupakan menolak semua bentuk buli tanpa kompromi, manakala mula peduli ini menggalakkan setiap individu menjadi pemerhati yang bertanggungjawab, membantu mangsa dan melaporkan kejadian buli. Kita ni sedar ke bahawa orang dewasa juga boleh menjadi pembuli,
0: Doktor? Oh ya, yeah. I think pada pendapat saya, kebanyakan orang tak sedar bahawa orang dewasa pun boleh jadi pembuli.
1: Bila dia sedar, Doktor?
0: Okay. Bila kena tangkap baru sedar.
1: Okay.
0: So macam I bagi contoh, ada dua contoh. Satu, buli di jalan raya. Kita ni sebenarnya masyarakat Malaysia ni memang kita, bila di jalan raya ni kita lain sikit. Tiba-tiba kita punya kita tak prihatin langsung kepada orang lain. Kita tak sopan langsung kepada orang lain. Kita suka horn. Kalau orang potong kita, kita pergi depan, turun, you know, bising. Kita pun boleh jalan raya.
1: Adab di jalan raya
0: adab
1: tu lah.
0: Adab di jalan raya tu lain sikit. Tapi sebagai orang Malaysia, kita ni adab kita memang memang sopan. Kan? Memang kita sopan. Tapi di jalan raya kita lain.
1: Okay.
0: Lagi satu, boleh di tempat kerja. Kan? Kita di tempat kerja kadang-kadang mungkin kita bos. Kita tak perasan kadang-kadang cara kita cakap tu adalah cara membuli orang. Alamak, ini pun tak boleh buat ke? Ini bodoh ke apa ni? Kadang-kadang kita stres lah. Kita faham, bos mungkin dia ada stres-stres dia. Tapi cara kita cakap tu penting. So, kadang-kadang di tempat kerja pun kita boleh jadi mangsa buli. Kan? Atau kadang-kadang banyak sangat kerja kan, saya ambil, saya tak mampu, saya bagi kepada staff junior saya. Cakap, oh ini you buat, ini you buat, ini you buat. Sebab staff junior pun dia nak jawab balik pun tak boleh. Kan, you manager dia. Lepas tu bagi kerja, bagi kerja. Macam dia dia dah tak boleh dah. Beban tu banyak sangat. Itu pun cara kita boleh. Kita, kerana kita rasa tak apalah, bagi je Is buat. Dia kan budak baru, bagi je Is buat.
1: Saya ambil situasi yang doktor katakan tadi. Ada rakan-rakan sekerja katakan, alah, gurau je, tak ada apa-apa pun. Macam mana kita nak bezakan antara gurauan dan juga buli ni?
0: Okay. So kalau gurauan, kamu pun sebagai contohnya mangsa tu, memang rasa okay, ini memang lawak lah. Okay, kita, saya pun gelak sekali.
1: Okay.
0: Tetapi kalau saya ni dapat gangguan emosi, gangguan mental, ini menunjukkan ikan itu bukan gurauan lagi.
1: Sebab buli bukan hanya pada fizikal, Doktor.
0: Bukan saja fizikal, ya. So kebanyakan kes kalau kita lihat buli sekarang, memang yang keluar di surat khabar ni semua adalah yang lebih kepada yang fizikal. Tapi banyak yang mental, yang budak-budak senyap-senyap ni, dia terima-terima, lepas tu tiba-tiba dia dia bunuh diri.
1: Dia pendam, dia, dia simpan.
0: Betul.
1: Okay.
0: So beginilah apa yang berlaku kan. Sebab itulah cara kita bezakan gurauan dengan kes buli. Kalau seseorang tu memang ada apa-apa gangguan dari segi emosi, mental atau fizikal, itu bukan gurauan lagi.
1: Apa data yang ada pada doktor? Mungkin ada kes yang dilaporkan kepada doktor?
0: Okay. So memang kita ada platform anti-bully ini, antibully.my, di mana sesiapa pun boleh datang ke sana dan buat laporan secara anonim.
1: Okay.
0: Dan kita pernah lihat memang ada banyak kes di mana pelajar-pelajar ni dia takut untuk bersuara.
1: Kebanyakannya pelajar?
0: Yes, kebanyakan pelajar dia takut untuk bersuara. So dia datang kepada platform ni dan dia beritahulah apa yang berlaku di situ. Tapi apa yang bagus tentang platform kita yang kita cakap anonim, memang tak ada nama dia langsung. Sebab tu dia berani sikit untuk bersuara. Dan bila kita lihat kes-kes yang berlaku ni, kebanyakannya bukan fizikal, tetapi dia lebih kepada mental dengan emosi. Ejekkan, macam zaman kita ejek nama mak bapak.
1: Betul.
0: Sekarang ejek nama lain. Dia cakap, oh inilah kamu gay lah, macam tu semua.
1: Aduh.
0: Kan. So banyak tu. So perkara ni memang banyak berlaku. Dan kalau kita lihat dari platform kita pun, memang banyak laporan yang kita terima tu, fizikal tu ada, tetapi lebih kepada cyberbullying yang kita lihat.
1: Okey, baik. Kalau ada ada sebarang komen ataupun pertanyaan, boleh terus ajukan menerusi ruangan FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi kita bincangkan berkenaan Henti Buli Mula Peduli, satu kempen yang dibawakan oleh pihak kerajaan dan juga agensi yang mana bermula Julai bulan lepas, kempen anti buli perkerasa Henti Buli Mula Peduli, supaya kita mengubah budaya daripada diam melihat kepada bertindak membantu, bersama dengan Dr. Syamil Rajadurai yang merupakan pengasas Prevent Crime Now, merangkap penasihat kempen perkerasa. Terima kasih juga pasukan yang bersama-sama dengan kita juga, ada Encik Wan, ada Encik Faiz pada pagi ini. Kenapa sebenarnya ramai yang memilih untuk berdiam diri, doktor? Takut untuk melaporkan dan juga saksi hanya menjadi pemerhati, sedangkan semuanya boleh diubah apabila tidak dipendam. Sebab apa? Daripada rasa yang kecil, rasa yang macam alah tak ada apa tu.
1: So tuan, kalau kita lihat kan, kalau saya lapor hari ini, adakah tindakan akan diambil
0: sepantas ataupun sesegera mungkin?
1: Ya kan? Kan, atau kadang-kadang saya lapor sekarang kan, kalau saya lapor secara tidak anonim, nanti kamu sebagai pembuli ni, kamu tahu saya yang lapor. Kan, besok bila saya balik rumah, saya pula jadi mangsa. So sebab tu kebanyakan orang takut untuk lapor. Macam kalau saya boleh bagi contoh, dulu masa saya di asrama, masa universiti, ya, bukan budak lagi, dah tua sikit kan, masa di universiti, saya kena ragging kan, sebagai budak junior. Tetapi saya pun masa tu takut nak lapor. Kerana seorang member saya, ini kes benar, member saya seorang, dia dah cukup berani, dia pergi buat laporan. Dia dah habis lapor, dia keluar daripada
0: pejabat tu
1: je, tak sampai 5 minit dia dapat panggilan. Eh, kamu pergi laporkan kita ke? So kita pun lepas tu, takutlah. Tak boleh. Kabel diorang bagus kan? So itu adalah asas utama kenapa orang takut, orang tidak lapor, kerana dia takut. Dan kedua, adakah dia akan lihat, dia bukannya sekolah-sekolah tidak ambil tindakan, tetapi adakah mereka melihat tindakan tu diambil ke tidak. So orang biasa nak lihat.
0: Betul.
1: Oh, saya nampak, okey, Ahmad ni dia buli orang, okey, dia kena rotan contoh. Saya nampak, okey, bagus, saya tahu kalau saya lapor cikgu akan bantu.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang cikgu tu mungkin bawa ke bilik guru, dia settle kat situ, dia mungkin rotan di situ, okey, balik, tak nampak, orang tak nampak.
0: Dan sebab apa, daripada mangsa kepada pembuli.
1: Yes.
0: Kalau dulu junior kena buli, lepas tu dia naik senior, dia jadi pembuli pula. Katanya kita nak rapatkan.
1: Betul.
0: Tak nak ada gap, supaya kita lebih saling mengenal. Bagaimana kitaran itu akan terus berulang dan sampai bila, doktor?
1: Sampai bila? So ini dah macam jadi tradisi dah.
0: Okay.
1: Kan? Dah, kalau kita pergi contohnya mana-mana asrama, sekolah asrama, kita dengar daripada dulu sampai sekarang. Dah berapa banyak kes tapi masih berulang lagi kan? Disebabkan sebagai junior dah jadi, bila dia jadi senior, tiba-tiba dia tak boleh rag balik, dia rasa tak puas hati pula. Tahun lepas saya kena, kenapa tahun ni saya tak boleh bawa balik pula, kan? So dia akan jadi tradisi. Lepas tu dia akan cari, okey, tak apalah, saya tak boleh bawa kamu ke bilik untuk ragging kan, sekarang saya guna handphone lah. Create stiker contoh, atau sebarkan benda-benda, pergi online. So kita kena ingat lah, perkara ni bukan lagi dari segi fizikal saja, dah masuk mental, dah masuk emosi dah. So kalau saya tak boleh ragging kamu fizikal, saya cuba, saya pilih, saya boleh masuk online mana-mana portal, ragging kamu di situ. So dia ada cara-cara dia. Budak-budak memang kreatif.
0: Zaman dah berubah ya.
1: Zaman dah berubah.
0: Pendekatan buli juga berubah daripada fizikal kepada emosi.
1: Ya, betul.
0: Daripada yang nampak, daripada yang berkesan di badan, kepada yang tak nampak, berbekas di hati.
1: So saya bagi lagi satu contoh.
0: Okay, apa
1: macam
0: dia?
1: Macam saya, zaman saya dulu bila kena ragging tu, kadang-kadang tak ada apa-apa fizikal, cuma dia tak bagi kita tidur malam tu. So daripada habis kelas, balik pergi kena check in lah bilik senior kan, check in bilik senior, dia duduk saja di situ tapi tak bagi kamu tidur. Besoknya kena pergi kelas.
0: Betul?
1: Manalah saya mampu nak
0: tahan,
1: berjaga, nak pejam mata. Oh, dah tertidur dalam kelas kan. So dia, itu cara mental kita kena buli juga.
0: Dan dalam masa yang sama, peranan ibu bapa sebenarnya, kita dididik bermula di rumah. Supaya kita sebagai anak jadi berani, bukan membuli, tetapi bagaimana nak menghadapi situasi, supaya mengajar anak mempertahankan diri.
1: Betul.
0: Tetapi kurang mengajar empati, itu yang penting. Begitu yang ditekankan pada awal tadi. Dan bagaimana sebenarnya kita nak membentuk anak, mengajari berkenaan nilai hormat dan juga belas ihsan sejak kecil, doktor.
1: So itu memang sesuatu yang kena di, dia bukan saja yang kita kena ajar, tetapi kita kena menjadi contoh di rumah sebagai ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa kita ajak jangan cakap macam tu, tapi kita pula yang buat. Kan, so budak-budak di sekolah nampak, budak-budak rumah nampak, you cakap ni tapi you buat ni. So kalau kita nak ajar budak-budak ni empathy, kita kena tunjukkan empathy tu dulu. Baru boleh, kan. So, budak dia belajar dengan apa yang dia lihat. Apa yang kita cakap lain, apa yang dia lihat tu yang penting. So itu yang kita kena buat. Kita mesti memastikan kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka akan jadi insan yang lebih baik.
0: Saya yakin semuanya bermula dengan mendengar daripada ibu bapa. Sebab apa, anak-anak bila berbicara dengan ibu bapa, nak kongsi cerita, tapi ibu bapa kena mendengar. Betul?
1: Betul, betul. Kita kena buat tu. Dan lagi satu, I just nak, ada satu soalan di sini. Ada satu daripada Masha Saleh. Pagi doktor, mohon pencerahan tentang kes buli ni, bagaimana cara mengelak supaya tidak menjadi mangsa buli.
0: Betul.
1: Saya cuma nak tanya, nak tanya sikit, kenapa kita tanya macam mana nak elak daripada jadi mangsa buli?
0: Okey.
1: Tetapi kenapa kita tak tanya macam mana nak kurangkan orang daripada membuli? Selalu kita tanya, ni tak salah soalan Masha ni, tapi apa yang kita selalu fokus adalah kita fokus kepada untuk elak daripada jadi mangsa. Kita kurang fokus kepada macam mana kita nak ajak anak-anak kita supaya tidak membuli. Nah, so terima kasihlah Tuan Is tadi tanya, empathy itu macam mana kita nak ni terapkan kepada anak-anak kita. Itu memang penting. Empathy itu penting, sifat hormat tu penting. Ini semua benda-benda yang memang penting kita kena terapkan daripada muda lagi, kepada anak-anak kita.
0: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
1: Betul.
0: Dan tidak berhenti sehingga dewasa.
1: Ya, betul.
0: Okey, jangan ke mana-mana. Sekali lagi, kita akan kembali selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pusingan terakhir, kita menganalisa berkenaan henti buli mula peduli bersama dengan Dr. Syamil Raja Durai, pengasas Prevent Crime Now, merangkap penasihat kempen Pekar Rasa, menerusi ruangan Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Satu kempen yang baik bermula Julai bulan lepas supaya kita sedar, peduli dan juga bertindak. Okey, yang mana doktor, kempen Pekar Rasa ni membawa mesej yang penting. Apa sebenarnya maksud mula peduli yang ingin diterapkan kepada kita semua yang mendengar sekarang?
1: Okey, so kempen ni adalah kita nak tukarkan orang daripada bystander kepada upstander.
0: Ya.
1: Yeah. Iaitu maknanya kita tak naklah macam tadi cakap kan. Kita tak nak kita tengok je.
0: Yeah.
1: Kita nak kita ambil tindakan kalau kita lihat sesuatu. So ini adalah satu kempen yang dimulakan oleh rakan saya di sini, Wan dengan Faiz.
0: Okay.
1: Kan, so mereka adalah pengasas kempen ni lah, Pekar Rasa ni. So yang macam kita cakap lah, kita nak pastikan kita jangan lihat saja. Macam mana kita nak mula-mula cegah buli ini daripada berlaku, kalau boleh banteras terus.
0: Yeah.
1: Dan kita nak pastikan semua orang memainkan peranan yang sewajarnya untuk cegah buli daripada berlaku.
0: Okay.
1: So kita lihat daripada macam kita kempen ni bukan saja untuk pelajar sekolah-sekolah.
0: Betul.
1: Tetapi juga untuk pelajar universiti dengan juga yang di tempat kerja. Terutamanya sekarang yang muda-muda masuk kerja ni selalu kena buli.
0: Yeah.
1: Kan, junior kan, masuk kerja kena buli. So kita nak kempen ni adalah daripada budak sekolah sampai pelajar sampai
0: dewasa.
1: Dewasa.
0: Apa tindakan mudah yang kita boleh ambil dan juga mulakan bermula waktu ini?
1: So, first of all, kalau kamu ni ada sifat yang suka buli,
0: okay,
1: kalau boleh hentikanlah.
0: Baik.
1: Kerana kalau kita lihat memang dah ada undang-undang semua yang akan ambil tindakan terhadap kamu sekarang. So, janganlah, kalau boleh pastikan kamu ada, kalau kamu rasa orang ni tak betul atau kamu ada niat nak buli orang pun, tolonglah hentikan. Dan lagi satu, kebanyakan orang mungkin tak perasan dia ni pembuli. Mungkin ada kemungkinan dia tak perasan, saya ni tengah buli ke? Macam saya rasa saya hanya bagi dia kerja untuk buat.
0: Okay.
1: Tapi I think kalau apa yang penting kita lihat, adakah kamu akan suka kalau benda ni dibuat kepada kamu?
0: Yeah.
1: Kalau kamu rasa, saya pun tak suka benda ni dibuat kepada saya, cara saya cakap, kalau saya tak suka kalau orang cakap dengan saya macam ni pun, ini adalah sesuatu sifat yang perlu ditukar lah maknanya. Dia perlu tukar cara dia cakap, cara dia buat kerja, dia perlu tukar benda-benda. Dan I think yang paling penting sekarang untuk ibu bapa yang dengar, jangan lupa tolong didik anak-anak kamu untuk ada sifat empathy. Dan kalau boleh, dia nampak siapa-siapa kena buli, minta anak dia tolong. Wah, tak semestinya pergi hentikan buli tu kerana betul, mungkin dia pun takut.
0: Betul.
1: Tetapi untuk laporkan buli tu.
0: Kepada mangsa buli pula.
1: Kepada mangsa,
0: apa yang dilaporkan jika dibuli?
1: Okay. Pertama, jangan lupa ada banyak agensi di luar yang sedia untuk membantu anda.
0: Okay.
1: Ada talian kasih, ada befrienders.
0: Betul.
1: Dan juga boleh pergi ke platform antibully.my. Kita di sini untuk membantu. Sebab tu kempen Pekar Rasa ni ada, kita di sini untuk membantu. Sebelum ni kalau kamu tidak ada suara, kita di sini untuk berikan suara itu kepada kamu. So jangan lupa, kalau boleh pergi ke mana-mana agensi-agensi ni. Dan terutamanya antibully.my ni adalah sesuatu sistem yang anonim. Kita tak tahu pun siapa yang lamporkan.
0: Okay.
1: Dan ini adalah untuk memberikan sedikit keberanian kepada kamu supaya identiti kamu tersembunyi.
0: Baik. Sebagai penasihat kempen Pekar Rasa, harapan doktor supaya mesej kita henti buli, mula peduli. Supaya tidak sekadar menjadi slogan tetapi dalam masa yang sama benar-benar diamalkan dalam kehidupan seharian.
1: Ya, betul. So ini memanglah, kalau tanya saya apa yang saya harapkan daripada kempen ni, itulah slogan dia, adalah harapan kita. Kita mengharapkan kes-kes buli ni kurang dan juga orang mula lebih mengambil peduli tentang kes-kes ni. Dia bukan sekadar ini bukan anak saya.
0: Yeah.
1: Jadi tak payahlah, tak, kita nak semua orang ambil tindakan terhadap kes-kes buli yang berlaku.
0: Okay.
1: Dan ini adalah asas kempen Pekar Rasa ni.
0: Sebelum kita melabuhkan tirai, doktor, mungkin khas kepada pendengar kita untuk waktu ini dan juga yang menonton di FB Live, satu tindakan mudah yang setiap daripada kita boleh lakukan supaya memastikan budaya buli tidak dinormalisasikan.
1: Kita kena jadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Itulah cara yang paling mudah. Kalau kita nak anak kita jadi orang baik, kita mestilah tunjukkan yang kita adalah orang yang baik juga.
0: Baik. Semuanya bermula daripada kita terlebih dahulu. Henti buli, mula peduli. Jangan anggap ia hanya sekadar slogan, tetapi ianya menekankan bahawa pencegahan buli memerlukan tindakan bersama. Terima kasih banyak-banyak Dr. Syamil Rajadura yang merupakan pengasas Prevent Crime Now, merangkap penasihat kempen Pekan Rasa. Perkongsian yang baik, yang penting, yang perlu kita mulakan waktu ini, sekarang ini.
1: Dan saya cuma nak tambah yang saya nak berterima kasih kepada National FM dengan EASE kerana menjemput kita dengan tim saya ke studio ni untuk memberi awareness tentang benda-benda ni. So terima kasih kepada National FM dan EASE dan Puan Wan.
0: Terima kasih kepada penerbit Wahidah Muhammad Yaakob yang membawakan perkongsian penting pada pagi ini. Kongsi perkara ini menerusi FB kami, okay, kepada semua, tak kira sesiapa saja, supaya henti buli, mula peduli, bermula sekarang ini. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: dah masuk jam yang baru, waktu sekarang 11.10 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita 70 dengan lagunya Selalu Mengalah. Kita sekarang berada dalam segmen
1: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
0: Channel FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Sazlan. Baik, saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, belia perlu perkasa demokrasi berasaskan fakta dan juga matang dengan penglihatan belia mesti melampaui sekadar mengundi, menjadi warga celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pendapat. Setiap pandangan perlu berasaskan fakta tepat dan disalurkan melalui saluran betul, termasuk menghubungi wakil rakyat. Di media sosial, berhemah dalam percakapan, elakkan mengutuk atau menghina demi politik matang. Juga nilai prestasi pentadbiran mengikut pematuhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, tadbir urus telus dan juga integriti serta keberkesanan. Seterusnya, lampu jalan solar dinilai berdasarkan lokasi, teknikal dan kos dengan pelaksanaan bersasar sesuai untuk kawasan pedalaman dan lokasi kerap berlaku vandalisme serta kecurian kabel. Pendekatan ini mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur elektrik baru dan memudahkan penyelenggaraan di kawasan tertentu. Bateri paling kerap memerlukan penggantian sehingga 60% kos peralatan. Kementerian terus menilai aspek teknikal, penyelenggaraan dan keberkesanan kos. Juga berkenaan Perlis, sasar 20 pingat emas Sukmas Selangor 2026 dengan sasaran ditetapkan berdasarkan latihan, pengorbanan dan keupayaan atlet yang telah dipersiapkan menghadapi temasya. Kontinjen Perlis terdiri daripada 379 atlet Sukma dan 54 atlet para Sukma. Majlis penyerahan bendera di Stadium Tuanku Said Putra. Sukan dijangka menyumbang pingat emas termasuk angkat berat, wushu, silat, taekwondo, sepak takraw dan gym rama. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Madani bekerja menyaksikan pelbagai inisiatif dan perkembangan penting minggu lepas dengan kerajaan peroleh RM5 bilion susulan langkah kawalan perbelanjaan. Seterusnya, Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Juga berkenaan siasatan susulan RCITH perlu telus, jangan lindungi pihak bersalah. Juga selain itu, Starlink hasrat uji teknologi direct to service D2D di Malaysia, dan Kementerian Ekonomi teliti kemungkinan projek rintis agenda menua tahun hadapan. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Sana Al-Fam sentiasa di hati. Razis Ismail dengan lagunya Kepulangan. Bawa kita pada pukul 11.46 pagi. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Sazlan. Baik saudara, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 11 pagi tadi bagi lawatan kerja sehari beliau ke Sarawak dengan disambut oleh pengarah penyiaran Sarawak serta beberapa pegawai Kementerian Komunikasi. Dan selepas sesi pertemuan ringkas, beliau terus bergerak ke Pusat Convention Borneo Kuching BCKK untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa Induk Hari Malaysia. Banyak lagi berita selepas ni. Berita ringkas 12.30 hari dari Pusat Berita RTM. Dan juga kita jumpa jam yang seterusnya nanti. Jangan lupa masuk TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. 12.10 minit tengah hari, jam yang terakhir segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Isa Azlan. Terima kasih sahabat-sahabat yang dah masuk ketuk-ketuk kat TikTok Live Nasional FM. Terkejut-terkejut saya raikan siapa yang hadir. Ainul Jaafar AJ, Liza 16, Ainun Mat Isa, Ana Anton 78, Asri Matali, Lan Ganu, Sepi Itu Indah, Juraida 72, Santalia Beruas, Akulah Nurul, Edward Amirul, Ashikin, Bahari Ghazali, Lavender Girl MRC, Arni, Siti Fatimah. Yang belum masuk lagi, belum terlambat, masuk sekarang. Ruangan TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau nak ikuti saya di media sosial pun boleh. Nama saya di Facebook Muhammad Zulfaiz bin Ma'azlan, di Instagram Faiz Ma'azlan, di TikTok Faiz Wakjo. Untuk lagu-lagu tanpa henti Nasional Express waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari, saya mulakan dengan kumpulan Legasi, Dua Jiwa Satu Hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Minit-minit terakhir menjengah ke pukul 1 tengah hari, 12.48 minit tengah hari waktu sekarang ini, bersama dengan saya Sazlan, Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026 Masihi, 19 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.27, Kuching Sarawak 12.49, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.22, Kuala Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan 1.20, Johor Baru Johor 1.14, Bandaraya Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Shah Alam Selangor 1.22, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis pukul 1.27 minit tengah hari. Selepas ni Izzy Marzauki, teman berteman untuk 3 jam yang seterusnya. Satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Berita utama satu tengah hari selepas ni dari pusat berita RTM. Saya Sazlan mengundur diri. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Pahamat, tempe! Belanggar dengan motokar!
2: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah hari ini Isnin 3 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijri. Saya kembali, saya Izzy kembali temankan anda dalam Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari ini dan sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Iz Azlan yang dah pun bersama anda bermula pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Okey, yang ketika ini sedang memandu, izin nak ucapkan selamat, semoga anda terus berhati-hati, pandu dengan tenang, patuhilah had laju dan sentiasa peka ya dengan keadaan sekeliling. Dan saya doakan semoga perjalanan anda hari ini selamat ke mana jua destinasi yang anda tujui. Dan kepada anda yang sedang bertugas kepada ketika ini, selamat bertugas. Yang mana tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan macam biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan-ucapan, katakan ada ucapan untuk insan-insan yang tersayang, anda boleh terus ke Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ Izzy dah pun letakkan gambar dan anda boleh terus hantarkan ucapan-ucapan anda. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan sekejap lagi Izzy akan bacakan, okay? Dan untuk waktu ini juga, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Shah Alam ialah pada pukul 1:22 minit tengah hari. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan untuk waktu ini kita terus saja ikuti Nidaul Islam dengan tajuknya Jangan Takut Tanya Soal Agama. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Ustaz kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu, pergi je keluar rumah, pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
5: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah du'aku. Surah Ibrahim ayat 40.
6: Nasional

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: bersama kami Nasional Relax di Nasional FM.
1: Okey, kembali lagi bersama Izzy tengah hari ini dalam slot Nasional Relax. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Kepada anda yang berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, frekuensi kami ialah 100.5, manakala anda di balik pulau dan juga Pulau Pinang ialah 93.9. Selain itu juga anda boleh terus ikuti kami di MyTV 701 dan juga Astro 869. Baiklah, kalau kata tengah-tengah hari ini mungkin ramai anda pun baru saja lepas makan tengah hari, balik ke office, mungkin nak masuk semula ke pejabat, mata tu tiba-tiba terasa berat lah kan. Jadi pernah tak anda mengalami situasi macam ni? Jadi kadang-kadang ramai apabila kita lepas makan tengah hari, bila rasa mengantuk ni, ramai yang terus menyalahkan nasi sebagai puncanya kan. Tapi benarkah nasi ni semata-mata menyebabkan mata kita mengantuk? Sebenarnya ada beberapa faktor lain untuk yang turut memainkan peranan. Jadi antaranya, sebenarnya kalau kita tengok ya, tubuh kita ni sememangnya mempunyai waktu semula jadi yang dikenali sebagai post lunch dip. Jadi iaitu tempoh pada awal petang apabila tahap kewaspadaan mula menurun. Jadi sebab tu walaupun kita ni makan sedikit ataupun tak makan sekalipun, ada yang tetap berasa mengantuk. Namun ada juga beberapa faktor yang boleh kita jadikan keadaan ini lebih ketara. Antaranya kadang-kadang ialah kita tidur malam ni tak mencukupi, kita ambil makanan-makanan dalam kuantiti yang terlalu banyak, kita makan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dan juga hidangan yang kurang seimbang dari segi protein, sayur-sayuran, serat dan juga sebagainya. Jadi kalau anda rasa sering mengantuk walaupun dah tidur mencukupi, anda berdekur kuat ketika tidur, mudah tertidur semasa bekerja ataupun mandu, jadi kena ambil serius lah ya. Jangan abaikan keadaan ini kerana mungkin ini adalah masalah kesihatan yang memerlukan pemeriksaan lanjut. Jadi kalau nak kurangkan rasa mengantuk selepas makan, amalkan pengambilan makanan secara sederhana, seimbangkan nasi dengan sumber protein dan juga sayur-sayuran, dan kurangkanlah juga minuman serta pencuci mulut yang terlalu manis, dan pastikan anda dapat tidur malam yang berkualiti. Jadi kesimpulannya, janganlah kita ni terus salahkan nasi kerana kita rasa mengantuk apabila tengah hari ni kan. Keadaan ini biasanya berlaku kerana gabungan waktu semula jadi tubuh, corak pemakanan dan juga kualiti tidur kita. Jadi jaga pemakanan, cukupkan rehat dan sentiasalah utamakan keselamatan. Utamanya kalau kita tengah memandu ialah kan, waktu-waktu tengah hari ni, tambah pula dengan cuaca yang panas. Jadi semoga apa yang Izzy kongsikan hari ni dapat beri manfaat dan jadikan inilah satu rutin yang lebih sihat.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.47 minit tengah hari ketika ini. Hari ini 3 Ogos 2026, dan bulan Ogos kembali lagi. Dan sememangnya bulan Ogos ini sememangnya cukup istimewa kerana untuk kita menyemarakkanlah semangat kemerdekaan, untuk kita mengenang jasa para-para pejuang dan juga kita menikmati nikmat kebebasan yang kita kecapi hari ini. Jadi sepanjang bulan kemerdekaan ini, jom kita sama-sama menyemai semangat patriotisme, kita memperkukuhkan lagi perpaduan dan juga menyayangi negara melalui tindakan dan juga sikap kita dalam kehidupan seharian. Okeylah, tepat pukul 2 petang nanti kita akan sekali lagi nak ikuti ringkas dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya Izzy di jam yang kedua. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom dengarkan, ini dia Faris Adnan dan juga Selfie Yama dengan Seindah Syurga. Yeah.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Sembahan dari Aina Tasnim dengan Aku Suka Dia membawa kita ke pukul 2.16 minit petang ketika ini. Dah pun masuk di jam yang kedua. Saya Izzy temankan anda dalam National Relax siap awal sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan untuk waktu ini. Antaranya dari Hidamul Yani binti Ali Ida. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Salam Zuhur. Selamat petang yang panas-panas kat tempat Ida. National FM sentiasa di hati. Ada juga dari Razak Balangi. Selamat tengah hari dan selamat bertugas katanya. Ada dari Itachot. Ni orang Ipoh hadir. Katanya selamat tengah hari dan selamat bertugas di National FM sentiasa di hati. Okey, ada lagi permintaan dan juga ucapan dari Nenek Ani pada ketika ini. Janet Zai pun ada. Katanya selamat bertugas. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 4 petang nanti. Dan ada juga Eliana Rosiliana Lia. Katanya saya anak autism kak. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Kenapa ada pahit dekat situ ? Dan semoga kita bekerja yang baik buat DJ Izzy kerana ditugas barulah semangat bulan kemerdekaan kita. Dan selamat menjalankan tugas serta selamat bersiaran di National Relax sehingga hujung melabuhkan tirai jam 4 petang nanti. Terima kasih juga kepada Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Izzy. Semoga kembali bertugas sehingga 4 petang nanti yang terbaik. Okey, ada juga Ramli Jaafar, Princess Sue hadir juga pada petang ini. Ada Apu Minang, ada Ike Enriquez, katanya hadir teman berteman National FM. Salam semua sahabat pendengar National FM. Hari ini dia permudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik. Layan je lagu dan info-info terbaik. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami, tidak kiralah melalui apa saja platform. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadikan National FM ini sebagai stesen pilihan anda. Okey, kita nak teruskan lagi lagu kita. Kita dengarkan terus lagu ini dari Syahri Yadi. Dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di Besut Terengganu, frekuensi kami ialah 94.3 dan yang berada di Dungun pula ialah 96.9. Manakala anda yang berada di Cameron Highlands, nak dengarkan kami boleh di frekuensi 93.1. Terima kasih kepada anda. Mungkin tak dapat dengar melalui radio, anda boleh terus ikuti kami di platform media sosial kami, iaitu di rtmclick.gov.my. Di situ ada pelbagai stesen radio anda boleh ikuti dan anda boleh terus dengarkan kami secara langsung juga melalui platform MyTV di saluran 701 dan juga Astro di 869. Okey, dan petang-petang ni saya nak kongsi jugalah sedikit mengenai aspek penjagaan tayar sebenarnya. Jadi kalau kita tengok sebenarnya, tayar ni sebenarnya mungkin nampak biasalah, tapi ia merupakan satu-satu bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan jalan raya. Jadi penjagaan tayar ni bukan saja membantu untuk menjimatkan kos, tapi juga lebih penting adalah untuk memastikan keselamatan dan juga kita sepanjang perjalanan. Jadi antara perkara yang paling mudah yang boleh diamalkan ialah kita perlu memeriksa tekanan angin tayar sekurang-kurangnya sebulan sekali menggunakan alat pengukur tekanan lah. Tekanan angin yang betul ni bukan saja dapat membantu pemanduan yang lebih selesa, dapat jimatkan penggunaan bahan api, tapi juga untuk mengurangkan risiko tayar itu cepat haus. Jadi jangan lupa untuk ubah juga kedudukan tayar ataupun tayar rotation itu setiap 10,000 kilometer ataupun 6 bulan sekali. Jadi langkah ini juga dapat membantu untuk memastikan kehausan tayar itu berlaku secara sekata. Jadi sekaligus dapat memanjangkan jangka hayat tayar lah. Jadi kepada pemandu juga disarankan untuk memeriksa bunga tayar tu secara berkala lah. Kalau kata bunga tu dah kurang daripada 3 milimeter, cengkaman pada jalan ni akan berkurang, dan terutama ketika hujan dah ini memang pastinya akan membahayakan lah. Dan satu lagi aspek yang penting ialah penjajaran roda atau biasa kita dengar sebagai wheel alignment. Jadi kalau steering tu dah rasa macam bila kita bawa nak menolak ke kiri ataupun ke kanan ataupun ketika kita memandu secara lurus, ini mungkin petanda antara alignment itu perlu dibuat lah. Dan pemeriksaan ini juga boleh disyorkan setiap 5,000 hingga 8,000 kilometer ataupun setiap 6 bulan. Dan akhir sekali, yang ini paling penting jugalah, jangan abaikan penyeimbangan tayar ataupun balancing. Ini kalau steering tu rasa bergegar, besar kemungkinan juga tayar ini memerlukan proses balancing. Jadi dapat membantu putaran tayar tu lebih stabil dan juga pemanduan yang lebih lancar. Ni biasalah, kadang-kadang kita pergi kedai kereta pun memang akan disarankan untuk kita buat balancing dan juga alignment ini. Jadi luangkanlah sedikit masa untuk kita memeriksa keadaan tayar lah. Kadang-kadang penjagaan tayar konsisten ni bukan saja kita nak dapat jimatkan duit, tapi yang penting adalah untuk memastikan setiap perjalanan kita ni lebih selamat untuk, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk keluarga juga. Okey, terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Sambil-sambil itu boleh tapping-tapping juga untuk kita ikuti perkembangan lanjutnya akan saya kongsikan bersama dengan anda sebentar saja lagi. Dan kita nak teruskan dengan lagu ini. Lagu ini tajuk dia Memilih Kamu, nyanyian dari Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 297 lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di lokasi berisiko di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Karak bagi meningkatkan keselamatan pengguna terutama pada waktu malam. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pemasangan dilakukan secara berperingkat melibatkan laluan sejauh kira-kira 26 km dari terowong Genting Sempah hingga persimpangan Mempaga. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah terus diberi perhatian bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat dan kondusif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan kementeriannya sentiasa komited menangani cabaran tersebut susulan tekanan emosi dan cabaran era digital yang dihadapi murid maupun guru. Sistem pemantauan dan ramalan fenomena El Nino terus diperkukuh bagi membolehkan langkah mitigasi dan adaptasi dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Met Malaysia melaksanakan pemantauan berkala berasaskan data saintifik bagi mengurangkan impak El Nino terhadap sumber air, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Di Kedah, seorang wanita maut manakala anak lelakinya cedera selepas kereta dinaiki terbabas dan melanggar penghadang besi jalan di Jalan Batu Pengasah Durian Burung dekat Padang Terap Alustar. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Juno, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala anaknya menerima rawatan lanjut di hospital. Manakala di Terengganu, sebanyak 5 kes kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan sepanjang penganjuran RXX Members 890 yang diadakan di Kuala Terengganu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan 5 kematian terbabit berlaku di Kemaman dan Dungun melibatkan 4 mangsa lelaki dan seorang wanita. Sukan, skuad angkat berat negara kini berdepan cabaran besar membuat persiapan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persediaan yang singkat memerlukan penilaian rapi bagi memastikan atlet benar-benar bersedia untuk beraksi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot Cara Kita. Apa? Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal, yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okey? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamat dia kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benda-benda basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dah 5.3.19. Cepat sangat saya sampai pukul 5 dah ni. 3.19 minit petang ketika ini bersama saya Izzy. Saya temankan anda insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di TikTok ketika ini. Ramai sebenarnya yang dah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Antaranya kita ada Abang Jalil Tahir, kita ada Abang JJ Gemas, ada juga Lin Roslinda, ada Muhammad Yusof, katanya moga sihat selalu, selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati terbaik buat semua pendengar. Ada Kak Marsa Salih, kita selamat bertugas, semoga tugas lancar hingga hujung siaran, pilihan lagu-lagu terbaik, perkongsian informasi dan berita yang sahih. Dan juga ada Kasih Laila, katanya buat teman-teman yang mengenali diri saya dengan ucapan senyum dan ceria selalu, jaga diri selalu, berada di mana sahaja. Saya Kasih Laila dari Brunei Darussalam. Terima kasih. Sebenarnya tadi ramai orang-orang dari Brunei, dari Sabah, dari Sarawak, ada dari Medan, Indonesia juga yang turut dengar Nasional FM pada ketika ini. Dan ada juga Santalia Beruas, salam ceria untuk semua sahabat setia Nasional FM. Ada Nek Mok juga, katanya semoga DJ Izzy sihat, ceria dan bahagia selalu. Alhamdulillah, diberi kesempatan, diberi kesihatan yang baik. Semoga sahabat terhibur petang ini. Terima kasih juga kepada Soleh Hadin dari Kedah yang turut dengarkan kami. Dan ada juga Ita Rozaya, Sumandak Sabah kita, katanya mengantuk lepas makan nasi. Ada juga, betulnya DJ, kalau makan nasi putih dengan lauk ikan patin, masak tempoyak, sayur lemak dan ikan bakar, amboi, pasti orang tu makan sampai 3 pinggan, confirm mengantuk lah tu, macam ulas sawa. Sejujurnya saya jarang makan nasi, saya lebih suka makan roti canai, kari kepala ikan, minum habatus sauda, madu dan susu kambing. Kalau tak cukup tidur, saya akan tambah dengan kopi Arabica, insyaAllah pasti tak mengantuk. Dan ada juga Rosida Safir lah, assalamualaikum, katanya Kak Rosida pun bersama dengan saya di TikTok tadi. Okey, satunya selamat bertugas dengan segmen Nasional Relax. Ada James Pangiran juga, Zainab Hussein, Salihah PI, Nur Isa, Pak Su Omar, Budak Lawa yang mistik, dan juga Juana Ahmadi, Agustina Agun dan ramai lagi yang menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata saya tak sempat nak bacakan semua, insyaAllah nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini, lagu dari Zinakal dengan Sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

itu dia sebuah persembahan dari Santish dengan Kamu Yang Rugi. Jadi jangan jadi orang yang sentiasa rugilah, ya. Rugi dalam apa-apa perkara sekalipun. Baik, sambil-sambil itu juga terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan. Ada Sarini Rais, ada Ana Morni, Nur Jaafar juga katanya salam Isnin, salam Minggu Baru, terbaik, mantap, syabas, layan je, layan lagu-lagu terkini dan juga retro, berita-berita sahih dan info-info yang terkini. Ada Nur Diana Nordin juga dari Midi Selawak, Midi Sarawak, terus dengar kami pada petang ini. Ada Mona Rahim, ada Agustina Agun, ada Juana Ahmadi, Budak Lawa Yang Mistik, Pak Su Omar. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami ketika ini. Dan rakan-rakan di TikTok juga, terima kasih kerana terus teman saya sehingga ke waktu ini. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan bersama lagi. Nampaknya sampai sini sajalah masa yang saya ada bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan saya harapkan juga semoga petang anda akan ditemani dengan senyuman, dipermudahkan urusan-urusan yang akan mendatang, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi buat yang memandu ketika ini. Dan seperti biasa, selepas ini geng Kakak Petang akan menyusul, akan menyambung siaran 4 jam lagi sehingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, informasi dan muzik yang terbaik untuk anda. Dan untuk kesempatan ini juga, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya malah mudah lah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
5: Berapa ekar tanah?
4: Berapa ekar tanah?
5: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
4: Isketan?
5: Gonggostan? Pakistan?
4: Goek-gostan.
5: Goek-gostan.
4: Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Gamai tu?
5: Gamai.
4: Gamai tu?
5: Sampai tak terpilih.
4: Ada manis, ada manis.
5: Ada manis. Masuk-masuk kedai abang. Ada manis jual kapel.
4: Baiklah. Teruskan mendengarkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
5: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
4: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
5: Nanti lagi saja bagi apa orang kata jis.
4: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh eh. Lagi terus lagi Geng Kakak Petang. Masih masuk adik manis. Masuk.
6: Am asyik mastane.
7: Assalamualaikum. Radio baik petang anda. Nasuna Warna 48.
2: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Mr. Z dari mana?
8: Dari Sarawak.
4: Oh, orang Sarawak.
5: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
8: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya ialah dengar celoteh Geng Kakak Petang.
4: Bukan tanpa masalah ke
8: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
4: Oh,
8: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
7: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Nasuna Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasuna Warna 48.
5: Assalamualaikum, selamat petang Geng Kakak Petang.
4: Hai semua, assalamualaikum. Ya.
5: Sihat ke agaknya?
4: Sihat sangat. Oi. So saya dah okey lah, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Hari ini bertemankan Zura dan juga Hanim bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti. Berbagai lagu-lagu menarik. Hanim, betul ada ni?
5: Betul menarik lagu-lagu saya.
4: Menarik, tertarik kamu medebong.
5: Yo. Jangan lupa nanti nyanyi, kalau bawa kereta tu nyanyi.
4: Nyanyilah, okey. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada, Geng Kakak Petang.

0: Mari-mari menari dengan kami semua di geng kakak petang hari ini. Ya Allah, ni dengar lagu ini rasa nak berjoget ni.
1: Betul kan? Kita rasa macam masih waktu sekolah.
0: Ini pula terus sama kita pula tu. Baik, ni sebelum kita nak berhibur, nak berjoget lagi petang ni, kita sampaikan dua isu semasa untuk petang ini. Kurang daripada 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten berdasarkan data penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun 2026. Dan menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia menyatakan sekaligus menunjukkanlah had kelayakan semasa adalah mencukupi untuk menampung keperluan majoriti penerima tanpa menjejaskan corak penggunaan harian mereka. Dan beliau juga berkata lagi lah ya, beliau juga mengatakan demikian ketika pertanyaan yang dikemukakan oleh Senator Datuk Bobby Swine mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara hari ini.
1: Perkembangan berita lain, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi penekanan serius terhadap isu keselamatan mental dalam kalangan warga sekolah bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal konduktif, selamat dan sejahtera. Langkah berkenaan disifatkan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat. Menteri Pendidikan Fadli Lina Sidik berkata kementeriannya sentiasa komited menangani cabaran tersebut demi memastikan kesejahteraan murid mahupun guru sentiasa terpelihara. Begitulah antara petikan berita yang diambil dari portal berita berita.rtm.gov.my.
0: Teruskan berdengarkan kami geng kakak petang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku. Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Resepi manja-manja je untuk petang ni, geng.
4: Dah kembali dah. Seperti biasalah. Isnin hingga hari Jumaat semestinya ada resepi yang manja-manja je untuk anda. Mm-hmm. Apa maksud manja-manja tu sebenarnya? Senang-senang. Yang mudah-mudah je.
3: Apa yang ada dekat dapur kita.
4: Kalau balik kita ngamuk lah kalau masak itu. Sebenarnya kadang kalau kita berapa penat ni, balik kena masak, ngamuk.
3: Betul. Kita tak ngamuk tengah masak tu, kita diam je.
4: Kalau saya kat dapur, kelapa. Macam-macam bunyi.
3: Saya bunyi kat dapur tu je, tapi saya diam.
4: Jangan ditegur waktu tu. Mama masak apa ke? Jangan. Okey, kita nak kongsikan hari ini bersama dengan anda. Kita makan daging lah ni, kita masak daging. Boleh lah ya?
3: Boleh.
4: Okey, kita perlukan 600 gram ke 700 gram daging. Pilih bahagian lemak-lemak sikit, sedap ni.
3: Sedap.
4: Lemak love me so much. Kalau gig kat petang tahulah, kalau lemak memang orang kata sama-sama dengan gig kat petang. Baik, kita perlukan daging tu macam biasa. Kita rebus, bagi empuk. Air daging tu jangan buang lah. Kita nak gunakan sikit nanti. Okey, kita perlukan 1 biji bawang besar.
3: Okey,
4: 4 biji bawang merah kecil tu. Bawang ros tu. Okey, 4 ulas bawang putih juga. Okey, 4 biji bawang putih. Kita perlukan juga 3 biji cili besar tu. 3 tangkai kita panggil.
3: Tangkai lah.
4: Cili kan. 10 tangkai cili api. 4 batang serai tu kita nak ketuk-ketuk dia.
3: Okey,
4: perasa tu kita perlukan lah sos tiram, gula dan garam. Dan kita perlukan juga sebut pati ikan bilis tu sikit. Kalau ada, letak lah. Kalau tak ada, tak apa. Tak payah letak pun, tak apa. Sedap juga ni.
3: Sedap-sedap. Habis. Sebab ada daging tu kan. Daging tu memang sedap.
4: Manis tu kan. Okey, asam keping. Kalau tak boleh, tak suka masam-masam, tak payah. Tak payah letak. Boleh skip lah katakan. Dan air daging tadi lah, air rebusan daging tu lah. Seperti biasalah, daging tu kita dah rebus, dah siap, asingkan, dah kita dah empuk semua. Kalau lah tak nak guna bahagian lemak, tak apa, guna bahagian daging sepenuhnya. Yelah, kadang ada orang jaga badan ni.
3: Betul.
4: Yang tak jaga badan tu, geng kat petang je.
3: Nak makan yang bahagian ni aja. Apa orang panggil?
4: Tenderloin dia gitu.
3: Yang
4: tu lah kot, penting saya kata ni. Yang bahagian kita tadi, bawang besar, bawang putih, cili padi, cili besar tu semua. Kita blender. Okey, kita blender. Nak pakai yang chopper tu pun boleh. Nak pakai blender halus boleh. Kalau saya suka yang pakai yang chopper sikit lah. Jangan bagi hancur sangat.
3: Betul.
4: Okey, lepas tu kita panaskan minyak. Okey, panaskan minyak. Kita masukkan 4 batang serai tadi kita ketuk tu. Kita masukkan 4 batang serai. Dah garing-garing, dah naik bau. Kita masukkan bahan kisar kita tadi tu.
3: Okey,
4: dah garing semua dah. Kita dah naik minyak. Dah garing, dah elok semua. Rasakan dengan sos tiram. Kita letak sikit gula dan garam sikit. Letak dulu sikit-sikit dulu ya. Okey, baru masukkan daging kita tadi. Sebab daging tu dah masak sekejap je ni. Bukan macam tu. Kita balik-balikkan dalam 10 minit. Kalau anda suka yang basah-basah sikit, berkuah sikit, letak lagi daging tu sesenduk dua. Kalau suka yang kering-kering, tak lama sikit, letak sikit air je. Ikut anda lah. Anda nak makan dengan keluarga kan.
3: Kalau saya suka letak sikit-sikit.
4: Nak tengok balik kita basah-basah, macam berlengas-berlengas tu. Ikutlah kalau ada. Lepas tu anda rasa lah, letaklah sikit. Kalau letak gula sikit pun boleh. Letak perasa seasoning dia semua sekali. Perasa garam dia, sos siram tu cukup ke tak cukup, tambah lagi. Ikut-ikut tekak anda.
3: Kalau macam nak pedas tu,
4: tambah lagi cili padi tu.
3: Tambah cili padi. Tak pun letak je cili kering pun sedap juga.
4: Sedap juga. Kan? Kita buat dia ni. Benda sedang-sedang, jangan sulit-sulit lah.
3: Betul.
4: Boleh cuba.
3: Manja.
4: Boleh cubalah daging sambal serai ni. Bersama dengan orang kata macam masak rendang cili api sikit lah. Tapi cuma tak letak orang kata apa kalangan rendang tu kita tak apa?
3: Krisik.
4: Tak ada krisik je lah. Kita tak yang tak ada krisik. Cuma yang ni mudah-mudah je lah. Cepat pun cepat.
3: Sedap pun sedap.
4: Kalau tak nak masak macam nak gebus daging, tak sempat pula kan ni nak makan. Kita masak malam ni dia ada gebus daging. Betul? Esok pagi jerang je tengah-tengah. Orang kita tumis semua barang tu. Dah siap.
3: Betul. Saya macam tu. Saya akan gebus. Kalau seminggu saya akan sekali gebus daging.
4: Wow.
3: Sebab apa? Tapi takkanlah tiap-tiap minggu. Yelah. Kan ada waktu yang saya nak makan minggu tu, saya akan rebus hari Ahad tu, kan? Dah siap-siap dah rebus.
4: Kali kita rasa nak makan daging pula. Ya. Boleh cuba resepi ni, daging sambal serai ni. Mudah-mudah untuk anda.
3: Betul.
4: Okey, boleh cuba malam ni, petang ni. Boleh, boleh. Ikut anda lah. Ya, layan teruslah
3: Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu, dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas ibn Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan,

0: kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim
2: Nasional FM.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Betul. Hari ni Zura dan juga Hanim.
1: Betul.
0: Mana Lin? Lin bercuti lah. Rehat lah kan. Tukar-tukar lah pula.
1: Nak buat macam mana kan? Kita kena berehat juga.
0: Ya, betul. Baiklah. Hanim. Hanim suka makan ayam gepuk kan?
1: Suka.
0: Suka kalau biasa ambil sayur tu, sayur kobis yang goreng tu ke, atau yang sayur kobis yang raw tu, yang tak masak kita macam kerak kukak kerup tu?
1: Saya suka yang biasa.
0: Yang biasa lah, yang tak suka goreng lah. Okey. Bagus Anis. Sebenarnya untuk perkongsian anda semua lah ya. Anda tahu tak, kubis goreng ni boleh jadi punca kanser tau. Sebab kubis ni mempunyai khasiat yang sangat bagus untuk kesihatan dan penghadaman lah, kerana seratnya tinggi tau Hanim. Lepas tu kalau kita goreng dengan orang kata suhu yang tinggi, kubis tadi tu boleh menghasilkan apa Hanim? Apa tu?
1: Apa tu Zura Boleh menghasilkan
0: sebatian kimia yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser jika diambil secara kerap dan berlebihan. Sebab kita sekarang kita tengok tau, kerap sangat dah orang kata, orang yang suka makan ayam gepuk tu bagus. Orang kata sedap. Tapi kena kurangkan lah orang kata pengambilan kubis goreng tu, sebab boleh menghasilkan kanser tu. Bahaya juga ni sebenarnya.
1: Dia walaupun sedap kan, tapi itulah, dia boleh mendatangkan mudarat lah kepada kita. Itulah kita menjaga-jaga juga kan. Makan je lah yang mentah tu Zura.
0: Sedap, saya suka yang mentah tu pula. Ada macam nak merangup macam tu ya.
1: Saya pula kan, saya memang suka ambil je.
0: Habis tu makan tidak. Ya, awak ni membazir tau. Jadi nikmatilah makanan kegemaran anda tu secara sederhana.
1: Betul.
0: Dan seimbangkanlah dengan pengedaran buah-buah. Betul. Kan, sayuran yang baik lah.
1: Lagi satu kan Zura, sebenarnya kan kalau kita tak ambil kobis tu, kita pun elok ambil timun tau. Dia macam membuang toksik dalam badan kita. Boleh gantilah.
0: Kita pula makan bukan-bukan ni. Lepas satu
1: lepas balik tolak daripada ayam gepuk tu, ada lagi jinjit lain.
0: Kek pula. Dah petang-petang dah lapar pula, lain ke pula. Air-air pula ke kan? Air macam-macam lah air. Jadi untuk anda mungkin kena boleh makan, tapi jangan berlebihan lah.
1: Betul.
0: Sebab kopi sekolah tak bagus lah untuk kita ya.
1: Ingat tau, kalau yang kita goreng dekat rumah tu, kita macam layu-layu kan je kan. Kalau orang kata layu.
0: Betul, layu-layu kan?
1: Masih lagi segar kan. Kita tak pakai minyak banyak pun, kita macam tumis sikit je tu orang letak air kan.
0: Betul. Ni kalau kopi yang goreng betul-betul sampai hitam betul, tu kan. Kadang itu sedap benda-benda macam tu.
1: Itulah.
0: Tapi jangan makan. Betul, ya.
1: Kita kalau bebe ke anak, satu kita buat makan benda macam
0: pula,
1: tu.
0: Kita pula minat macam tu ya. Sampai ni pada pukul 5 petang ada berita utama. Nanti teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahu ni apa hal? Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Permatang Pauh ke Perai berikutan terdapat kemalangan di kilometer 136.5 arah selatan. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Trafik perlahan dari Juru ke Sepanjaya, Bukit Tambung ke Juru, Gopeng ke Gua Tempurung dan dari Bukit Buntung ke Bukit Tagal. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Plaza Tol Sungai Besi, Pulai ke Senai dan dari Serta Tropika ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di Jambatan Kedua, di Jambatan Link Kedua E3 dan trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKVI E1, trafik sesak dari Damansara ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Tun Sunway di kedua arah dan susul ke Putong Jaya. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Sifil ke Shah Alam dan dari Shah Alam ke Ibor berikutan terdapat kemalangan di kilometer 2.0 arah selatan, lorong kanan terhalang. Di Lebuh Raya Geres Agak E7, trafik perlahan dari Taman Santai ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Demais ke Sapura dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka, Jalan Tempel ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Jambatan Kabel ke IOI Mall Pucuk, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anglik Mukara. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Seri Kemangan. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Jalan Duta ke Sentul Pasar. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jutur ke Jalan Mungfuad. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Tara E8, trafik perlahan dari Lentang ke Bukit Tinggi berikutan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 49.1 hingga kilometer 47.0 arah barat, lorong kecemasan dan lorong perlahan ditutup sementara. Di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Peringatan kepada pengguna motosikal, berhati-hati menggunakan lorong kecemasan. Lorong kecemasan bukan hak eksklusif pengguna motosikal tetapi juga digunakan untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Dana, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National FM.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
2: Kembali lagi dengan geng Kakak Petang.
3: Betul. Hari ini bersama Zura dan juga Hanim. Yang sedang mandu, hati-hati mandulah Hanim ketika betul. Ini. Kalau hari-hari Isnin, kadang ada yang mandi blues kan. Rasa macam lemaunya nak datang kerja. Ada yang semangat datang kerja, balik pula lemau.
2: Macam tu. Betul kan? Ada jugalah juga yang datang kerja. Tak sehabis tak balik-balik. Banyak sangat
3: kenapa
2: kerja.
3: Kenapa tak balik pula tu?
2: Sebab banyak sangat kerja. Sebab dia cuti 2 hari kan. Kerja bertimbun-timbun pula Zura. Macam mana nak balik yelah. Kan?
3: Kena uruskan dengan betul lah. Dengan baik. Jadual anda kerja, jadual kerja anda tu kena orang kata susun betul-betul lah.
2: Betul.
3: Kalau orang kata banyak kerja tu, jangan keluar makan. Sebabnya kalau keluar makan tu sejam tak cukup. Dia kena ambil masa sikit kan. Jadi untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau ada yang tengah bad mood waktu ni, orang kata ceri-ceri lah tu. Cik abang sebelah tu kan cuit-cuit lah. Isteri sebelah tu kenapa yang
2: manja-manja sikit.
3: Pergi monyok, balik monyok, rumah monyok. Kat semua tempat awak monyok ke mana apa. Kalau kat mana yang tak monyok? Ada kedai mas. Apa yang bawa ke kedai mas?
2: Kalau bawa pergi kedai mas nanti kan
3: cuci mata je. Dia bukan beli pun.
2: Itulah kalau beli nanti kita memang tak bonyok. Pasangan kita pula balikkan.
3: Kalau saya tepek 100 kat atas dahi ni, selesai lah masalah tu. Selesai semua.
2: Kita pun tegur lah kan. Macam cantik tak?
3: Duit aku habis. Beli emas mahu tak cantik.
2: Okey tak apa.
3: Macam biasa je. Macam kena je. Baik-baik. Petang ni kami nak bahas dengan anda. Kami nak kongsikan anda tentang topik petang ini sebenarnya tau. Sebabnya Hanim, semua orang ada impian kerja masing-masing tau.
2: Betul.
3: Kan? Ada yang dapat pekerja, pekerjaan yang diidamkan.
2: Betul.
3: Ada yang dah diidamkan, ada pula alha yang kena tolaknya pula. Ada yang masih lagi anak, cari.
2: Kan? Itulah macam-macam lah kerjaya impian tu kan. Memang kita impikan sesuatu.
3: Betul.
2: Tapi bukan semestinya kita akan dapat. Betul tak? Mungkin ada jalan yang tertentu. Okay. Yang ditentukan untuk kita. Yang terbaik untuk kita kan. Nak minta lah orang dekat luar sana, pendengar-pendengar kita kongsilah. Kalau ada pengalaman yang macam tu kan.
3: Pengalaman kerja yang anda rasa macam anda tengah macam nak sangat kerja ni tapi belum dapat. Ataupun anda dah dapat tapi kena tolak pula.
2: Yeah.
3: Sebab anak ataupun kerana jauh jarak kan. Boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sebab kami dah ke udara ada di situ juga. Ataupun nak hantarkan voice note pun boleh lagi. Tapi dah ramai juga nak hantarkan voice note kepada kita ni.
2: Betul, ada ramai.
3: Nak mudahnya boleh call kami ataupun boleh masuk di TikTok lah Nasional FM Sentiasa Di Hati. Okey, luahkan pada kami untuk anda, apa pujian anda yang anda idamkan, pekerjaan apa, ataupun dah dapat kerja tu kena tolak pula sebab apa.
2: Betul. Okay. Ataupun dapat ke tak kerja tu.
3: Dapat ke tidak.
2: Ataupun masih cuba ke nak dapatkan kerja tu.
3: Banyak atau sangat ni. Layan teruslah geng kakak petang.

0: Rosalinda GKP. Kembali lagi.
1: Jauh sangat. Ini kau dah teringat lagu ni, Nim. Teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
0: Betul.
1: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka kamu.
0: Ada je lah.
1: Sikit perut lah. Macam-macam lah. Stalking tak jumpa. Waktu tu stalking tak jumpa.
0: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni.
1: Padahal ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni, meh. Waktu betul, tu tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang apa, media sosial ada tweet lah, ada TikTok lah. Semua ya. Itu kita dengan TV je kita
0: betul,
1: dulu.
0: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.
1: Kenapa terbalik lah tu?
0: Sebab ayah suruh baca buku. Tapi mata kita nak tengok TV. Tapi orang dulu kan, walaupun dia suruh kita baca buku, tapi dia pasang TV. Kita pula tu jujur lah kan. Baca lah buku. Itu kepada yang jujur lah. Tapi saya anak kedua kan.
1: Okay, lepas tu awak sama saya lah kedua.
0: Kedua kita
1: banyak sikit ngelak. Kita nak balik hari ni untuk topik kita hari ni. Setiap orang ada pekerjaan yang diidamkan. Kalau Hanim, apa pekerjaan Hanim yang Hanim idamkan?
0: Hanim? Hanim kalau ikut pekerjaan tu nak jadi cikgu lah.
1: Cikgu?
0: Saya teringin nak jadi cikgu. Saya nak jadi ustazah.
1: Allah.
0: Ya, betul Zura sebenarnya kan saya dah dapat masa saya habis belajar. Saya dapat tau tawaran untuk pergi ke buat asasi. Buat asasi untuk pergi ke Mesir masa tu. Ya. Walaupun awak nampak saya macam ni.
1: Nampak awak macam
0: Rosalinda ni.
1: Awak macam mengundur.
0: Kan, saya dapat lah tawaran untuk buat asasi tu, nak pergi Mesir tu. Lepas tu saya saya tengok diri saya sendiri kan.
1: Kenapa tak percaya diri awak sendiri?
0: Saya tak percaya. Saya tak percaya adakah saya boleh bawa benda tu.
1: Terlalu berat lah benda tu.
0: Sebabnya saya kena asasi saya kat Perlis masa tu untuk belajar bahasa Arab masa tu. Lepas tu kan saya rasa adakah saya betul-betul saya boleh buat benda tu kan. Tapi lepas tu saya dapat tawaran belajar yang lain. Jadi saya teruskan dengan tawaran saya tu lah, saya ambil yang kedua.
1: Kalau Hanin dapat tawaran apa, ikut juga tawaran tu, Hanin jadi apa sekarang ni?
0: Saya memang masa dapat tawaran tu, saya memang cita-cita kalau saya balik, saya nak jadi guru agama. Sebab saya idolakan cikgu ustazah saya kan. Dekat sekolah
1: ajar
0: tu.
1: Ajar apa? Subjek apa?
0: Dia ajar subjek tasawuf Islam.
1: Tak, kalau awak ajar apa?
0: Saya. Saya pun suka ajar, kalau saya dulu, saya suka belajar syariah.
1: Syariah lah, kalau awak ajar cikgu syariah. Anak mana?
0: Saya cita-cita macam tu. Kerja macam normal, lepas tu pakai baju cantik.
1: Balik ke lima. Tapi itu saya orang impikan balik kelima lah sebenarnya. Bukan jadi cikgu sangat balik kelima lah awak impikan tu.
0: Lepas tu saya sukalah sebenarnya. Saya tengok ustazah saya tu kan. Walaupun dia ustazah tapi dia bergaya. Dia bergaya. Tapi itulah bila saya fikir nanti kalau saya jadi.
1: Awak ni sebenarnya idola kenapa ni sebenarnya ni?
0: Saya
1: muskil kat sini ni.
0: Saya sukalah saya tengok cikgu yang cantik.
1: Cantiklah. Yelah, awak pun cantik macam mana pula. Jom kita dengar keluaran lah dia. Panjang sangat lah okay. Cerita ni.
0: Cerita saya tu lah sebab tak kesampaian tu.
1: Yelah, itulah tu.
0: Kita dengarkan.
1: Jom, dua yang pertama tu siapa tu?
0: Daripada Arif katanya. Mana ni Arif ni? Sekejap.
1: Alah cikgu. Mana cikgu?
2: Arif daripada Jinjang Utara Kuala Lumpur. Saya hari ini nak kongsikan tentang kejayaan saya berkenaan dengan apa yang kita impikan untuk pekerjaan idaman kita kan. Saya lepas habis belajar, saya memang idamkan jadi bos lah kan. Tapi saya sekarang ni jadi technician lah. Jauh lah lagi nak jadi bos. Tapi saya bersyukur dengan apa yang Allah bagikan kepada saya, kerja saya sekarang ni. Saya sekarang ni berpuas hati je dengan kejayaan saya sekarang ni. Tapi saya mengharapkan kalau company saya sekarang ni boleh bagikan saya naik jadi supervisor ke. Sebab company saya ni pun sekarang ni plannya nak naikkan ataupun nak mencarikan seorang supervisor. Tapi saya sangat seronok lah. Sebab salah seorang kawan saya dah berhenti lah, tinggal saya je lah teknisiannya kan. Saya harap ada Sina lah saya.
1: Lebih senang lah awak dapat supervisor.
2: Dia naikkan sebagai supervisor. Dapat jadi bos pun tak apalah geng akan petang. Itu sahaja yang saya nak kongsikan untuk hari ni.
1: Terima kasih. Kita doakan dia. Ha, kita doakan. Siapa tu tadi? Azam eh?
0: Arif.
1: Arif, Arif. Kita doakan Arif lah. Moga naik pangkat ke supervisor.
0: Betul. Ha. Sebabnya kan surah daripada bawah lah kita merangkak naik. Ha. Betul kan? Jam
1: betul rasa. Ya, jam betul rasa. Baik, kita nak dengarkan lagu seterusnya ini. Jadi untuk anda semua terus mendengarkan kami lah. Geng Kakak Petang.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak petang hari ini. Dan kita nak sambung hari topik kita, Hanim, tentang pekerjaan yang anda idam-idamkan. Ada macam mana tadi nak jadi cikgu.
1: Ya, ustazah.
0: Ustazah.
1: Ya.
0: Sebab jadi ustazah tadi sebab je. Kita ustazah ada cantik.
1: Cantik.
0: So kalau awak jadi sekarang, awak jadi ustazah cantik lah. Maksudnya kalau awak panggil ustazah
1: saya
0: cantik.
1: Saya rasa mesti. Saya bukan je cantik tau, lemah lembut.
0: Dengar luahan kot. Saya tak nak dengar luahan awak yang inilah. Jom kita dengarkan luahan seterusnya ni. Siapa tu?
1: Okay, luahan yang seterusnya. Daripada Yani, kita dengar Yani dia baru ni telefon kita ni.
2: Assalamualaikum geng Kakak petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Eva. Okay. Untuk topik hari ni, semua orang intikan memperoleh pekerjaan idaman. Okey. Kalau ikutkan apa yang saya kerjakan sekarang, saya dah amat bersyukur. Tetapi kalau diberi peluang, saya nak menjadi seorang peternak kambing. Sebab saya suka dengan haiwan-haiwan ni lah. Sebab saya rasa macam bila kita dekat dengan haiwan ni, kita tenang. Ha, macam tu. Gitu.
0: Gitu.
1: Gitu eh.
0: Rare dia ni.
1: Rare lah kan. Nak jadi ni. Penternak kalau kucing tak apa.
0: Yelah. Soalnya kalau perempuan macam awak kan nak jadi yang cantik, cikgu, yang orang kita kelas-kelas, pakai beg tangan, kasut
1: sama
0: tinggi.
1: Sama kasut.
0: Ini jadi apa tadi? Kambing kan? Penggemar kambing kan?
1: Penggemar kambing.
0: Ramona turun. Kambing nama Ramona pula.
1: Kan?
0: Sekarang dekat TikTok tu, banyak sekarang kan yang dia boleh kambing kan? Ramona lah nama. Macam-macam nama sekarang ni.
1: Betul?
0: Tapi saya rasa macam, wow. Seorang betul wanita kita nak kerja macam tu. Tak nak orang kata macam tu ni, biasanya tak glamour ni.
1: Betul. Lagi satu, saya rasa kerja tu berat, Zura.
0: Yelah.
1: Sebabnya kita kena angkat makanan kambing
0: nak
1: tu.
0: Nak bersihkan najis-najis tu, nak mandikan dia, nak bagi
1: betul
0: susu.
1: Pasal kita
0: kerja seorang merembek, seorang yang maut kat kita. Macam-macam juga tu.
1: Itu kalau duduk kandang. Kalau kita bawa dia pergi beranggut tu kan. Nanti nak kena panggil, Ramona, Rosalinda, ayammu. Balik sekarang.
0: Oi, teguk juga itu kan.
1: Cuba awak panggil rakit pun. Kita dengar tak
0: kan? Manusia pun susah juga. Anak diri pun menjegil kan. Ini pula kan orang kata. Tapi baguslah tu. Kadang pekerjaan orang yang orang idamkan ni. Kadang kita tak fikir juga ni macam, ada nak kerja macam ni rupanya ya. Selalu kerja glamour je. Kalau wanita ni memang glamour lah.
1: Betul.
0: Dengan kasut dia, dengan beg tangan, dengan baju. Tapi awak lain Epa .
1: Betul.
0: Bagus Epa ni.
1: Bagus. Nanti boleh lah. Kalau tak capai sekarang, nanti dah pencin, nanti mungkin tercapai.
0: Betul. Kita ada lagi luahan seterusnya, tapi nak dengarkan selepas inilah ya, bersama geng Kakak petang.

0: Geng Kakak Petang, kembali kita lagi dalam luahan Kakak Abang.
1: Ya, betul Hanim, kita nak dengarkan luahan seterusnya hari ini dari siapa tu Hanim?
0: Okey, kita dengarkan daripada
2: Assalamualaikum. Hai Geng Kakak Petang, saya Mila. Saya rasa macam berminat pula nak share dengan topik kali ni. Sebab saya untuk pekerjaan saya sekarang, saya bersyukur je sebab seronok. Kerjaan sekarang saya bersyukur sebab saya seronok. Tapi kalau nak kata apa impian saya, sebenarnya sangat jadi pegawai polis. Dan dulu saya suka jadi pegawai polis. Tapi tak dapat sebab saya buas kecil, so tangan saya patah. So bila saya tengok orang beruniform, saya bangga sangat sekarang. Kalau tu impian saya lah.
1: Sebab jadi polis ni, dia kena kata tegak kan, Mac? Betul ke, Mac? Mac tak tahu apa pula.
0: Saya tahu.
1: Polis entry. Saya tahu lagu tu. Cuba punya lagu tu.
0: Polis entry, one to jaga. Polis mati, pencuri jaga.
1: Betul ke tu? Main lagu ke?
0: Main lagu lain sudah. Geng Kakak Petang. Betul.

0: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ni. Ada Zura, ada Hani, ada Mac juga ni petang ni, ni Mac ya. Ah, tapi Mac tak nak cakap dia tu. Dia kalau saya cakap, suruh cakap dia dah ketak-ketak gigi dah tu. Tak boleh kan, Mac marah risau kita kan. Dan kita nak teruskan hari ni, luahan kakak abang hari ni tentang pekerjaan yang anda-anda indapkan.
1: Betul,
0: kita dapat dengar. Dapat ke tidak?
1: Betul, dapat ke tak?
0: Kita memang tak nak saya cakap ke apa?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak petang. Dan daripada Shah Alam sini.
1: Okey,
2: topik poin petang ni tentang kerjaya. Boleh dikatakan kerjaya lah. Sebenarnya kalau nak ikutkan lah, apa yang saya ada sekarang ni, saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya still ada kerja daripada yang lain-lain tu, yang mengganggu, yang mencari tengah mencari kerja. Tetapi cuma kerja yang sekarang ni bukanlah yang saya maksudnya bukan yang saya nak ataupun yang saya harapkan. Tetapi oleh kerana kehidupan, so saya terpaksalah bekerja dengan ikhlas hati. Terpaksa tapi ikhlas, macam tu. Sebab sebelum ni saya bekerja dengan agak-agak bagus dengan syarikat, satu syarikat GRC di Kuala Lumpur. Dan saya berhenti disebabkan saya mendapat kerja di overseas selama lebih kurang dalam 3-4 tahun macam itu. Dan dalam masa 3-4 tahun tu saya realise yang mana keluarga saya ada mengalami masalah sudah untuk saya kat sana. So saya balik ke Malaysia dan dapat kerja dengan sekarang. Tetapi sebenarnya saya impikan suatu kerja yang saya dah lama experience. Maksudnya yang dah lama saya expertise. Yang sekarang ni saya baru nak menapak. So banyak benda yang saya kena belajar. Dan ya, mungkin apa yang saya belajar sekarang adalah untuk tambah pengetahuan saya dalam suatu bidang. Tetapi kita nak satu kerja yang kebanyakan yang semua orang kata, okay, aku nak bekerja dengan yang aku dah expertise. Sebab bila mula-mula ni banyak benda yang saya kena belajar dan juga banyak benda yang saya kena hadap, baik buruk, betul tak betul tu banyak lah. So sebab itulah saya terpaksa dengan ikhlas hati bekerja dengan sekarang walaupun agak jauh. Dan tapi saya relakan lah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki saya dapat balik kerja yang dah lama saya expertise, saya akan dapat. Doakanlah ya. Okey, geng kakak petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah. Dia berjaya alam ni, okey. Betul juga ni. Kadang-kadang kita dah dapat satu kerja tu, kita dah dapat macam ni berkatakan tadi kan. Dah dapat. Tapi kita macam tiba-tiba ada satu, orang kata, situasi lah. Perlu kita berhenti. Kena orang kata macam tadilan tu patah balik ke Malaysia. Kerja yang lain pula. Kadang-kadang kita terpaksa macam teringat kerja kita yang first tu.
1: Betul.
0: Itu dah lah kerja kita idamkan.
1: Betul.
0: Dan orang kata dengan gaji yang lumayan. Tapi akhirnya kadang Allah tu ada percaturannya ni. Yang terbaik untuk kita kan.
1: Mungkin ada sebab kan. Dia panggil balik sini, urus keluarga kan. Sebab semua benda tu, rezeki tu kat mana-mana kan. Ada ketentuannya.
0: Lagi berada rakan kita di TikTok ni, Hanim Edward, dia kata impian saya nak buka kafe dekat RTM. Bagus.
1: Ya Allah.
0: Ini yang saya tunggu.
1: Ya, berimpikan untuk datang ke kafe tu setiap hari.
0: Mesti dapat minum apa cuma kan.
1: Kupon.
0: Kupon
1: makan aku.
0: Awak ni, awak ni DJ tau. Tak sepatutnya.
1: Edward mesti faham. Dia adakan kupon khas.
0: Dah betul juga. Kalau makan tengah hari tu RM15. Kalau tolak-tolak kupon tu dapat RM3 kan. Takkanlah nak bagi teman mahal kot. Kita DJ kot.
1: Kan? Lepas tu masuk pula Miss On Air kita.
0: Bagus, ini bijak. Ini percaturan yang bijak. Baik, kita selesai untuk hari ini tentang topik kita, percaturan pula kan. Kerja yang anda idamkan, anda dah terima ke belum? Anda dah kerja ke belum? Ada yang menolak ke atau bagaimana? Jadi apa pun sebenarnya pekerjaan tu, kita kena syukur lah Nim dulu.
1: Betul, asalkan kita ada kerja. Sekarang ni bukannya senang Zura.
0: Ya. Betul, susah
1: nak jadi kerja. Ramai graduan tinggi-tinggi pointernya tak dapat juga kerja impian kan.
0: Jadi untuk anda bersyukur dulu, insyaAllah nanti adalah nanti jalannya ya. Selepas ni ada Biz On Air yang akan kudara untuk anda semua, layan terus geng.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali lagi dalam Geng Kakak Petang.
2: Kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Syahid Zakaria yang mengusahakan ikan rebus manjoy. Produknya ikan rebus tanpa isi perut yang berlokasi di Kampung Sungai Tapah, Tambahan Gugusan Manjoy, Manjoy, Ipoh, Perak. Okey, hai Syahid.
3: Waalaikumsalam.
2: Syahid, apa khabar Syahid?
3: Sihat alhamdulillah.
2: Sedap nama awak ya.
3: DJ Hanim, DJ Ura sihat.
2: Sihat alhamdulillah. Baik, Syahid ni boleh kita bagi Syahid ya?
3: Boleh
2: kongsikanlah bagaimana tercetusnya idea untuk mulakan perdagangan ikan rebus ni dan kenapa Syahid memilih produk ini sebagai fokus utama perdagangan Syahid?
3: Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada geng Kakak Petang.
2: Assalamualaikum.
3: Dan para pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Pertamanya terima kasih saya ucapkan atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk petang ni.
2: Okey.
3: Okey, balik pada soalan tadi. Kenapa kita idea tercetusnya ikan rebus tanpa isi perut? Okey, untuk makluman semua, produk ikan rebus manjur tanpa isi perut ni telah diusahakan oleh Muhammad Syarif Enterprise. Pengasasnya ialah Allahyarham Encik Muhammad Syarif dan Puan Farida, bermula daripada tahun 2000 lagi. Okey, idea ni terhasil bila kita lihat di pasaran waktu itu. Kalau pendengar dan DJ yang tugas biasa dengan ikan rebus, kalau kita pergi ke pasar, kita jumpa ikan rebus yang dalam bakul tu kan?
2: Betul.
3: Dia ada dua masalah kat situ. Pertamanya, dia masih dalam keadaan berisi perut. Dia tak diproses lah.
2: Betul.
3: Yang keduanya, terlalu masin. So, bila kita tengok ada kelompongan dalam pasaran waktu tu, so, kita come out dengan idea untuk buat ikan rebus tanpa isi perut dan kurang masin. Sebab tu kita jadi pelopor untuk produk ikan rebus tanpa isi perut dan kurang masin ni secara komersial. Mungkin ada yang dah buat tapi kecil-kecil lain di rumah kan. Tapi ni kita buat di tahap komersial.
2: Baik, Syahid, mungkin masih ramai yang kurang mengenali ikan rebus sebagai produk makanan ni sendiri. Boleh jelaskanlah antara menu ataupun hidangan yang paling sesuai kalau kita nak gunakan ikan rebus ni. Menu apa tu Syahid?
3: Yang paling simple, paling ringkas, paling senang. Goreng je.
2: Goreng je.
3: Tak payah buah-buah apa, goreng saja. Goreng. Dia 2-3 minit dah siap. Dah boleh makan.
2: Oh, kita tak payah goreng lama-lama lah sebab tak dia memang dah rebus dululah kan?
3: Ya, betul. Dan bagi dia kekuningan sikit, dah boleh angkat, dah boleh makan. Kalau rajin sikit, nak sedap lagi, goreng dengan bawang. Potong bawang.
2: Letak cili.
3: Apa atas dia. Potong cili, buat sambal, cica. Sedar-sedar 3 pinggan nak tambah.
2: Ui, bahaya ni.
4: Bahaya ni kan?
2: Bahaya kat situ ni.
4: Tapi tak apalah. Kita makan sekali-sekala je sekarang.
2: Sikit-sikit je sekarang ni. Okey, baik.
4: Okey, dari peringkat awal perniagaan Cik Syahir, apakah yang paling sukar untuk memperkenalkan produk ni kepada masyarakat? Apakah cabaran utamalah yang dihadapi waktu tu?
3: Okey, alhamdulillah. Sebab kami ni base di Perak kan? Ikan rebus ni kira makanan lazim lah. Setiap isi rumah tu biasanya memang menu ikan rebus tu memang ada. So pembeli ni dah biasa dah dengan ikan rebus. Cuma yang kami buat waktu tu, kita terangkan kepada pembeli kita apa kita punya kelebihan, keistimewaan produk kita, keunikan yang membezakan kita daripada ikan rebus lain di pasaran. So bila kita yang terawal buat ikan rebus tanpa isi perut ni, so itu yang menarik pelanggan untuk beli. Cuma untuk cabaran lainnya waktu awal tu ialah untuk macam mana kita nak menjaga kualiti kita. Maknanya daripada sudut bekalan ikan mentah, teknik kita memasak merebus tu supaya kualiti kita tu, konsisten dia tu terjamin. Maknanya hari ni beli pun itulah rasa dia, besok pecah itu pun lah rasa dia. Tak ada perubahan rasa yang ketara.
2: Baiklah Syahid, selalunya menggunakan ikan apa sebenarnya ni?
3: Kita pakai ikan temenung.
2: Ikan kembung ya?
4: Ikan kembung ya, kan?
2: Memang sedapnya ikan kembung lah maksudnya.
3: Ya, betul.
2: Okey, baik. Setakat ni lah Syahid, pemasaran produk ni tertumpu kat sekitar Perak ataupun telah berjaya menembusi pasaran negeri-negeri lain juga?
3: Okey, untuk soalan tu, kita memang tertumpunya kebanyakan di Perak. Kita ada jugalah ke negeri lain, Selangor, tapi market dia tak terlalu luas. Kita memang fokus kita sekarang ni di Perak, khususnya kat Ipoh sahaja. Tapi insyaAllah suatu hari kita akan keluar daripada pasaran Perak lah. Kita tengah buat sikit-sikit kerja R&D supaya produk kita ni kalau kita keluar pun sebab dia jangka hayat ikan rebus ni dia di suhu luar ni tak lama. Nak jamin kesegaran dia tak lama. So kita tengah
2: quality,
3: buat R&D untuk buat kalau dia keluar lebih daripada sekian-sekian masa pun apa yang pembeli beli tu sama juga macam mana dia beli kat kedai kita. Kita nak jaga kualiti tu.
2: Betul lah kan, kualiti sangat-sangat perlu daripada kuantiti tu. Kalau kuantiti banyak pun kualiti tak okey, orang tak nak beli dah nanti.
4: Tentu orang tak repeat.
2: Tak repeat kan, kan tak ulang.
3: Dia dah komplain dapat barang tak elok kan.
2: Tak nak lah macam tu.
3: Biar dia dah beli sekali tu, lepas tu dia akan beli terus dengan kita.
2: InsyaAllah. Baik, untuk akhirnya ini.
4: Okey Encik Syahir, untuk pendengar yang berminat untuk mendapatkan produk ikan rebus ni kan, boleh ke kongsikan nombor telefon ke, lokasi tempat produk ni dijual ke, ataupun ada media sosial?
3: Boleh. Okey, untuk para pendengar yang berminat nak melihat macam mana proses ikan rebus ni, boleh datang ke kedai kita tadi lah di alamat yang 109 tu, Jalan Sungai Tapah tu. Ataupun boleh buat carian je ikan rebus Manjoy. Selain tu kalau orang Ipoh ni dia boleh pergilah sekitar Pasar Malam. Di Ipoh kita ada di Stesen 18, Pasar Malam Taman Paduan, Pasar Malam Taman Bersatu, Pasar Malam Bacang Raya.
2: Ada lah di situ juga, semua ya?
3: Kita juga ada kat Pasar Tani. Mana kat Ipoh ni, Pasar Tani kat Ipoh ni kita ada. Di Kampung Simi kita ada, di Medan Gopeng kita ada. Di Taman Keledang Jaya kita ada. Ada juga kat kedai-kedai runcit. Kita juga ada rakan-rakan niaga lain di Bagan Serai, di Geri, di Bino. Di Pasar Tani Tanjung Malim. Kalau kita juga nak offer lah siapa-siapa yang berminat untuk jadi rakan niaga kita, boleh hubungi Puan Fadila di talian 016-769-1677. Kita ulang lagi sekali. 016-769-1677. Ataupun boleh layari Facebook kami lah, Ikan Rebus Manjoy.
2: Kalau di TikTok apa, Ikan Rebus Manjoy jugalah.
3: TikTok tadi kita di Facebook
2: je. Facebook saja. Okey, baik. Baik, terima kasih banyak Muhammad Syahid Zakaria. Terima kasih Syahid untuk perkongsian petang ni.
4: Semoga terus maju jaya.
3: InsyaAllah.
2: Untuk anda yang nak dapatkan ikan rebus Manjoy ni, tadi Syahid dah kongsikan lokasi-lokasinya. Atau anda terus pergi ke muka buku Facebook, pergi ke ikan rebus Manjoy. Sedap ni.
4: Sedap lah, saya dah tengok dah macam mana kita nak buat resepi ikan rebus, nanti kita share.
2: Nanti boleh.
4: Nanti kita share.
2: Baik. Untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Seribu impian. Ha, saya tahu sebab saya tak dengar bunyi suara saya ni kan.
1: Oh, yeah, ha,
0: saya ingat dah on ke mic ni ha kan. Ah ha, seribu macam impian.
1: Macam kalau dia jihannya ni kat konti tau. Ha, tak itu ini, tak ini itu.
0: Ha. Ha, sebenarnya memang saya tak dengar. Ada masalah kita punya.
1: Kita jaga sabar ni. Dan kita nak kembali semula bersama Gig kat petang hari ni. Zura dan Hanim seperti biasa temankan anda. Lin bercuti. Kita nak sampai ke dulu isu semasa untuk petang ni Hanim. Kejayaan cemerlang di raih pelajar Malaysia di Persada Dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kurikulum pendidikan negara, dan menurut Menteri Pendidikan Fadina Siddiq, perkhidmatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkanlah modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa. Dan kecemerlangan murid tidak dinilai dari segi akademik semata-mata, sebaliknya mereka mempunyai ruang yang cukup luas untuk terus membina potensi serta mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa.
0: Perkembangan berita lain, Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Zon FEN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ZOFEN bukan konsep baru bagi Malaysia. Sebaliknya, inisiatif yang dicetuskan bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein pada tahun 1971. Menurutnya, keamanan yang dinikmati selama beberapa dekad ini telah membantu memajukan rantau selain membolehkan pelbagai kerjasama dicapai. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan pembukaan persidangan undang-undang dan operasi ketenteraan antarabangsa. Itulah yang perkongsian yang diambil dari
1: Portal Berita RTM. Untuk anda semua, 6:30 petang nanti ada rancangan Rauda, tapi kita nak berhibur dulu Hanim dengan lagu seterusnya ini. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Geng Kakak Petang.
1: Ya, kembali untuk anda juga di TikTok. Rakan-rakan kita di TikTok ni ramai sebenarnya. Mm-hmm. Antaranya ada Izwan84, ada Fauzi, ada Joker, ada Cik Zam, ada Kak Zila, ada siapa lagi, Edward, ada Ash, orang kampung saya ni. Ada Syahrul juga. Siapa lagi ni ada di TikTok ni? Ramai ya Hanis sebenarnya di TikTok ni. Terima kasih banyak untuk anda. Dah hampir 156,000 like kita petang ni. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Banyak. Ada Ash kata dia kata, saya ada Joker. Hai semuanya. Oh, ada Nana80. Hai JKP. Kalau Ash kata saya pilih balik kampung daripada pergi RZ.
0: Amboi awak ni. Tapi saya dengar tadi. Apa tu Cik Zam tu? Kita panggil Uncle Zam kan dekat JKP
1: dia kata,
0: kan.
1: Dia kata dia ajak awak pergi sekali ikut Razak tu.
0: Oh, saya. Dengan tu. Saya memang ikut pun, ikut dalam geng burung hantu.
1: Oh, ikutlah. Oh,
0: saya ikut. Saya sentiasa menasihati kepada konvoi-konvoi itu.
1: Apa yang menasihatkan kepada mereka?
0: Saya nasihatlah kalau kita nak berkonvoi ni Zura, sebenarnya kita kena ada ilmu, bukannya ikut je.
1: Oh, awak pernah berkonvoi ke sebelum ni?
0: Tak pernah.
1: Macam mana awak boleh nasihatkan orang tu?
0: Saya kan, saya cakap saya kan cikgu ustazah.
1: Oh yelah, yelah, betul juga tu
0: saya
1: kan.
0: Saya sentiasa menasihati.
1: Tapi Cik Zam kata jangan risau, sebabnya ramai kawan-kawan otai ride juga sama-sama. Jadi betul. Untuk anda, kalau nak pergi ride mana-mana pun, awak kata pastikan jangan buat laju-laju.
0: Jangan buat laju-laju. Kalau tertinggal tu tak apa.
1: Yelah, janganlah sekepulan duduk kat depan.
0: Jangan nak kejar-kejar.
1: Kan kita nak potong, tak boleh. Nak ke tengah, tak boleh. Nak ke tepi, tak boleh. Dah diorang kat situ aja. Jadi orang kita buat hati-hati. Nak pergi, pergi juga. Tapi jangan pergi. Kalau orang kata jangan pergi kedai buah je, saya rasa. Kedai buah ke apa? Banyak kali saya dengar
0: kalau pergi ke pantai timur tu kan, orang kata jangan pergi kedai buah. Jangan ya.
1: Kedai buah ya?
0: Kedai air buah ke apa benda tu.
1: Oh ya?
0: Tapi saya rasa tapi saya rasa apa tu, kalau untuk tahun yang ke depan ni, perancangan diorang mungkin akan ke Perlis katanya. Nak tunggu Lita tu siap. Jadinya saya akan balik kampung waktu tak bertembung dengan konvoi tu.
1: Yelah.
0: Sebab kalau tidak nanti
1: apa dia? Jam lah.
0: Jam lah. Yelah. Susah, kita dah nak kecil
1: dia,
0: kan.
1: Dia ramai ni. Ramai. Tapi tak apalah, untuk anda yang memandu tu, hati-hati memandu lah ya. Sebenarnya ada rancangan Raudah ni yang bertajuk apa hari
0: yang
1: ni?
0: Yang bertajuk Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang Bahagian 2. Yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Rancangan ini diterbitkan oleh Fauzi Marzauki. Rakaman Raudah ini telah diadakan di Masjid Al-Muhsinin, Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita ikuti Raudah.

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5x5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental. Oh, masalah ketagihan, masalah apa nama, dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward. Please ya, itu sebenarnya semua orang, please, mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong, belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tak bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tubuh tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan tak apa, tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why, cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi, hadis qudsi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward, okay, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minutes settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal.

0: cikgu. Survey Tok Abah, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Tok Abah, Allahyarham Ustaz Arudin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine, kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat. Step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward, ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allah.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Hani masih lagi bersama dengan anda di mana saja anda berada. Dan Hani, kadang-kadang kita kan ni macam-macam masalah tau ni.
1: Betul.
0: Lagi-lagi kalau kita ni ada masalah keluarga, kadang ada masalah anak ni.
1: Betul.
0: Kadang ada masalah kita kerja ni, kerja okey, kawan-kawan pula tak okey. Kadang kawan-kawan okey, kerja pula hidup.
1: Betul. Kadang-kadang kita ni terpaksa meneruskan hidup kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang nak pergi kerja tu rasa macam, ya Allah, kenapalah kejap lagi aku kena jumpa orang ni kan. Banyaknya kerja tak siap lagi kan. Macam-macam masalah ada kan. Masalah orang ada, masalah kerja ada, masalah rumah ada, masalah anak ada.
0: Banyaknya masalah awak.
1: Itulah. Sebab tu saya jadi ustazah.
0: Baik-baik. Untuk anda lah kan, yang mungkin yang nak lansaikan orang kata segala masalah anda dalam satu hari lah ni. Contohlah ni, kita ada banyak masalah. Tak apa, malam ni settle lah ni. Tak apa, aku boleh settlekan malam ni semua. Tak, jangan gitu.
1: Betul.
0: Sebabnya kadang-kadang tak semua masalah kita ni perlu diselesaikan orang kata satu malam. Kan, kalau ada masalah malam ni, siang tadi ada masalah, malam ni dah kena selesaikan juga. Betul, tak boleh kan? Juga macam tu kan.
1: Tak boleh macam tu. Kadang-kadang kan ini kita nak kongsi masalah rumah tangga juga lah kan. Rumah tangga tu kadang-kadang bergaduh kan. Lagilah kita tak boleh nak selesaikan malam.
0: Yalah, mengajuk. Kalau kita pun 7 hari. Okey, dah mengajuk. Okey, proses mengajuk tu lah.
1: Kalau mengajuk. Hari ketiga tak datang pujuk.
0: Sambung lagi lah.
1: Sambung lagi lagi dahsyat.
0: Okey, dah masuk 7 hari tu tak pujuk juga. Okey, masuk lagi fasa kedua tak masak. Tak pujuk kan? Dan tak, kita tak masak. Panjang betul. Jangan buat gitu. Jangan
1: berdosa tau.
0: Berdosa.
1: 3 hari tak tegur berdosa tau.
0: Awak cakap.
1: Saya kau saja.
0: Awak ke sasa? Jadi untuk anda semua, tak semua masalah kita ni perlu diselesaikan untuk satu malam lah. Katakan nak selesaikan semua sekali kan. Jadi kita kena berehat dulu Hanim. Esok kita kalau tak boleh juga, kita cuba cara lain. Ataupun kita esok cuba lagi. Jangan dia menekan-nekan sama malam ni ke situ juga abang. Malam ni juga abang.
1: Tak payah.
0: Tak payah.
1: Tidur dulu.
0: Tidur je lah tidur. Tak payah nak gusing-gusing lah. Akan selesai lah tu. Nanti akan ikut masanya, selesai lah semua masalah. Itulah semua ya.
1: Saya kadang-kadang teringat tau.
0: Kenapa
1: Ustazah? Sebab saya kata kan. Suami saya kata, sudah-sudah lah tu tidur lah. Lepas tu itu yang bila dia cakap sudah tidur lah, besok macam tak ada apa-apa.
0: Suami boleh. Macam kau ada masalah tu kan. Awak ada masalah tu sini. Baik-baik, untuk anda semua kami mengharapkan kalau anda yang sedang mandu, hati-hati memandulah di mana saja anda berada. Kalau yang bawa motor tu, kalau banyak tempat hujan juga Hanim, rakan-rakan kita di TikTok tadi beritahu juga, banyak tempat hujan, kalau hujan berhentilah sekejap. Jangan gedah juga tu, bahaya juga tu.
1: Lagi-lagi yang bawa motor ni kan, kadang-kadang kereta ni pun dia bagi signal. Kalau ada yang tak bagi signal, ada yang dah bagi signal tapi dia akan nampak, tak nampak kan side mirror tu. Kadang-kadang ada blind spot
0: tu
1: kan?
0: Kadang kita tak berapa nampak lah perlihatan kita tu. Jadi untuk anda yang kalau naik motor tu, berhentilah sekejap di area.
1: Betul. Tangguh-tangguhkan perjalanan
0: ataupun
1: tu,
0: ataupun di bawah jabatan yang dibenarkan. Untuk anda, jangan gedah dulu. Dan kalau kita yang naik kereta ni pula, kalau nampak dah hujan lebat tu, kita nampak lah motor sebelah kita, kita berdesup macam tu. Dengan terpeciknya air tu, janganlah gitu.
1: Betul. Perlahankan kereta. Kesian. Basah lencun orang tu.
0: Berhati-hati untuk anda. Saling bertimbang rasalah di atas.
1: Saya selalu fikir kan, kalau kalau orang yang bawa motor tu kita bawa lalu dekat lopak tu, masalah yang paling pertama saya akan fikir kasut dia. Kalau dia pakai kasut kerja, besok macam mana kan. Bukan semua orang ada kasut
0: macam awak. Banyak-banyak kat rumah. Nak cakap awak macam itulah. Jadi untuk anda lah mandu, hati-hati mandu di mana saja anda berada. Okey, teruskan mendengarkan kami geng.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Hampir 100,000 kandungan berusaha penipuan dalam talian berjaya diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sebanyak 99,693 kandungan diturunkan sehingga 31 Julai lalu berbanding 98,503 kandungan yang direkodkan bagi 2025. Sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi mengenakan hukuman lebih berat dengan kadar denda sehingga RM100,000 terhadap penjenayah yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah, cadangan menaikkan kadar denda daripada hanya RM1,000 ketika ini dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Jelasnya, pindaan undang-undang itu amat mendesak, memandangkan hukuman sedia ada disifatkan terlalu ringan berbanding kesan kerosakan serta kelewatan operasi tren yang terpaksa ditanggung pengendalinya. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT menanggung kos sebanyak RM40,000 bagi operasi pembersihan sampah di tapak program RXZ Members 8.0 di litar pemotoran Gong Badar. Dato' Bandar Lizan Cik Mat berkata, kos tersebut melibatkan bayaran kerja lebih masa petugas, tambahan perjalanan lori serta waktu operasi di tapak pelupusan sampah di Sungai Ikan. Susulan itu, MBKT akan meneliti cadangan untuk mewajibkan penganjur mana-mana program agar mengemukakan pelan pengurusan sisa pepejal sebagai syarat kelulusan sebarang penganjuran acara berskala besar pada masa akan datang. Rakyat Selangor diseru untuk bersama-sama menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kejayaan negeri itu sebagai tuan rumah selepas 28 tahun bukan hanya bergantung kepada atlet dan pihak penganjur, sebaliknya memerlukan sokongan semua rakyat bagi menyambut kehadiran puluhan ribu tetamu dari seluruh negara. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Bola sepak Piala ASEAN, status pertahanan Harimau Malaya Jimmy Raymond menjelang aksi terakhir kumpulan B menentang Filipina Ahad ini masih belum dapat dipastikan susulan kecederaan yang dialaminya ketika menentang Thailand. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata pihaknya sedang memantau perkembangan kecederaan pemain berusia 30 tahun itu dan menunggu laporan perubatan sebelum membuat keputusan mengenai kesediaannya untuk diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Selamat malam, geng Kakak Petang.
2: Baik, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini. Masih bersama geng Kakak Petang. Masih lagi meriah juga, Hanim, di TikTok kita ni, Nim.
1: Ya,
2: yang
1: buatkan
2: juga
1: kita sayang nak end life.
2: Sayang. Awak nak sambung lah lepas ni?
1: Tak nak.
2: Tapi sayang tadi tu. Terima kasih lah untuk rakan-rakan kita di TikTok lah. Ramai juga ni untuk hari ni. Ada Double Shark lah. Ada siapa Zamani. Ada Kak Zila. Ada Roy Melaka. Nazi juga ada. Ili. Ada Joker. Ada siapa lagi? Ada tadi Edward lah tadi. Ramai juga petang-petang ni tadi. Ada Kak Dayang tadi. Tapi Kak Dayang dah nak pergi solat. Sebabnya ada Kak Dayang tinggal di Sarawak.
1: Kalau di Sarawak tadi
2: pukul berapa hari ni?
1: Pukul 6.53 tadi waktu maghribnya. Dah masuk dah kan.
2: Ada brokoli juga ada ni. Ada bujang underscore 5 awang alai. Ada bulang underscore 5. Tadi saya sebut nama ya. Dah banyak kali tak saya sebut nama awak ni. Saya dah promosi awak ni. Kena bayar ni. Salam dari Terengganu FM. Mesra Ceria bulan underscore 5. Awak daripada Terengganu. Janganlah maghrib pula.
1: Anda
2: maghrib-maghrib.
1: Saya
2: dah.
1: Kan Ustazah.
2: Awak kan Ustazah. Dan hari ini, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul
1: 7.29 minit malam.
2: Kami mengharapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada bersama geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Ustaz kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baiklah, Alhamdulillah Hanim, hari ini dah selesai kita mengenalikan geng Kakak Petang edisi hari ini 3 Ogos 2026. Sekejap masa berlalu, kita dah memasuki bulan kebangsaan dah untuk hari ini. Jadi untuk anda, kalau nak kibarkan jalur gemilang, kibarkan dengan betul, okey? Jangan terbalik.
1: Ingat, kita punya kempen satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Betul.
1: Bukan dekat rumah je kita boleh kibarkan, sebenarnya dekat kereta kan?
0: Boleh juga.
1: Pun boleh.
0: Kena pasang dengan betul lah.
1: Tapi tak digalakkan lah untuk memakai baju bendera.
0: Baju bendera tidak digalakkan, betul. Dan untuk anda juga, malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan, orang kata, memberikan lagu-lagu terbaik malam ini.
1: Betul.
0: Dan tunaikan lagu-lagu permintaan anda sepanjang 4 jam ya, ni bersama dengan Mama AJ hari ini.
1: Dengan pilihan 2.0. Tapi itulah, kalau dalam TikTok tadi ada yang mohon lagu Zura tu.
0: Zura
1: boleh
0: juga.
1: Saya nak tengok ni AJ apa tu, menyampaikan pesanan tu.
0: Zura. Biarlah orang lain yang menyiarkan, bukan saya yang menyiarkan lagu itu. Saya tidak boleh dengar lagu saya disiarkan, saya sendiri yang siarkan. Memang tak boleh lah. Tapi tak apa pun, untuk anda, kami sanggup berkorban apa saja untuk anda.
1: Betul.
0: Janji anda gembira, janji anda happy, janji anda terus setia dengarkan kami lah.
1: Geng Kakak Petang.
0: Betul, saya Azura.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Malam-malam dari Nuha Baharin dan juga Mimpi menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini, pembuka bagi Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Hanim dan juga Azura yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang. Dan kini giliran AJ pula untuk menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my, yang mana kerajaan Johor menawarkan ganjaran sehingga RM10,000 kepada setiap atlet negeri itu yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia, iaitu Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula 15 Ogos ini. Ganjaran RM9,000 setiap atlet untuk acara berpasukan yang melibatkan 3 hingga 7 orang. Acara berpasukan lebih 7 atlet menerima RM8,500 setiap seorang. Acara individu atau berpasangan RM10,000 setiap seorang. Johor menyasarkan 45 pingat namun tidak menolak kemungkinan sasaran lebih tinggi dan kejutan. Kontingen Johor 689 atlet untuk 379 acara melibatkan 37 sukan, para sukma wakili 110 atlet, 23 jurulatih dan 28 pegawai. Seterusnya, Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Inisiatif ini dipelopori Kerajaan Tun Abdul Razak pada tahun 1971. Keamanan berterusan membolehkan pelaburan, kerjasama, pembangunan dan keyakinan serantau. Perjanjian persahabatan dan kerjasama teras melibatkan ASEAN, semua pihak mesti menghormati dan mempertahankannya. Persidangan undang-undang dan operasi ketenteraan antarabangsa ke-37 menghimpunkan pemimpin tentera, peguam keselamatan dan pakar Indo-Pasifik untuk dialog serta tindakan hukum. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM, anda sangat luar biasa. Lagu ini khas untuk anda dari Hail Husaini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapel

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot cara kita. Apa? Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal, yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okey? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang, pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamatnya kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benar-benar basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Saya faham kadang-kadang dalam hidup kita, nak pula hari ini hari Isnin kan, kadang dalam hidup ini kita kena percayalah setiap usaha yang kita buat tak pernah sia-sia. Mungkin hari ini belum ada hasil, mungkin belum nampak jalannya, tapi bukan bermakna rezeki itu tak ada ya. Kadang-kadang rezeki datang bukan pada waktu yang kita tunggu, tapi pada waktu yang paling tepat, yang paling sesuai untuk kita. Jadi teruskan usaha, teruskan mencuba, mana tahu esok lusa ada cerita baik menanti anda. Dan lagu ini khas untuk anda, kita usahakan lagi. Jadi anda jangan bersedih, yang paling penting teruskan usaha dan diiringi dengan doa.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik,

0: dan lebih molek keadaannya. Sebab itu Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz, nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu, cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh, itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim. National FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8.42 minit malam telah berkumandang azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Itu dia rindu dari Baguio. Rindu, satu rasa yang kadang-kadang susah untuk kita sendiri nak jelaskan, kan? Ada masa kita rindu seseorang, rindu tentang kenangan yang lama dahulu, ataupun kita rindu waktu-waktu yang pernah kita bahagia, kan? Kadang-kadang hanya dengar lagu tertentu je boleh buat kita teringat pada seseorang. Apapun, sebenarnya rindu itu tanda sesuatu yang pernah bermakna dalam hidup kita. Dan semestinya di jam yang kedua nanti dalam Pilihan Bersama 2.0, mungkin lagu-lagu yang akan anda dengar membuatkan anda rindu akan seseorang. Dan secara tak langsung, mungkin bila anda mendengar dalam Pilihan Bersama 2.0, rindu anda tu terubat. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasona Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Kita santai-santai je sambil berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasona FM sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu? Di Nasona Malam.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sembilan. Nyanyian Mas Idayu, pembuka untuk pilihan bersama 2.0. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam, yang mana pada waktu ini, di jam ini, bermula di saat ini, pilihan bersama 2.0 menemani anda. Lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Nur Azila, yang mana lagu ini ditujukan khas untuk suami saya, keluarga, sahabat semua, dengan ucapan selamat beristirahat bersama orang tersayang. Jadi terhibur ke tidak? Diharapkan semuanya terhibur lah, kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus kekal bertemankan saya AJ Alajalani di sini sehingga 12:30 malam nanti. Baik, setiap malam semestinya kita ada topik yang akan dikongsikan bersama dengan anda, dan untuk hari ini topiknya mengenai warna. Jadi AJ nak tahulah warna kegemaran anda, kan? Kerana setiap warna ni sebenarnya ada maksud yang tersendiri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di muka buku dan juga di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Ya, memang anda juga boleh menonton dan berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM di live TikTok. Jadi bolehlah kongsikan komen anda mengenai topik hari ini. Tak nak kongsi topik hari ini pun tak apa, nak cerita, nak buat kosong, nak bagi petua pun boleh juga. Baik, kita nak ramah mesra dululah dengan sahabat-sahabat kita di muka buku. Antaranya kita ada Pak Su Omar. Selamat malam, selamat bertugas di Konti Nasional FM. Semoga dirahmati Allah dan ceria selalu. Diiringi apa tu Pak Soma? Diiringi ucapan beliau. Kadang-kadang kita tidak menyedari, hanya kerana sepotong ayat saja bisa membuatkan hati seseorang akan terluka sepanjang hayatnya. Maka usahlah lupa untuk memohon kemaafan andai ada kekilafan di antara kita. Selamat malam sahabat. Betul tu Pak Soma, setiap perkataan yang kita luahkan, yang kita ungkapkan sebelum nak keluar tu, kalau boleh fikir-fikir dahulu kalau perkataan itu negatif. Begitu juga dengan kata-kata ataupun jari-jemari anda di media sosial. Jika anda ingin berkongsi komen yang berbau negatif, dielakkanlah. Sebab kadang-kadang benda tu berbalik pada diri sendiri, ya. Jadi kalau boleh malam ni kita nak yang murni-murni je, yang baik-baik saja, sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Ibrahimat Akib. Assalamualaikum, selamat malam Mama AJ. Warna kegemaran saya. Dah ada sahabat kita yang kongsi dengan topik hari ini mengenai warna. Warna kegemaran saya hitam, putih, biru, pilihan hatiku. Baik. Seterusnya, Ita Chot juga turut menemani saya. Dari Ipoh hadir, semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Princess Su, salam Isni Mama AJ. Warna kegemaran saya ialah warna biru. Warna itu boleh tenangkan fikiran dan cantik. Baik. Baik, kita terus berhibur lagi sementara kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Bia dari Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak. Doinkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Seterusnya permintaan daripada Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Wana, Bossa Nova. Tapi kita berdandut lagi. Permintaan daripada Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Iwan dan juga Amelina, Memori Daun Pisang. Terus kekal, terus setia bersama dengan AJ, walaupun ada ribut hujan ni, kan? Semestinya hanya AJ.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jadi malam ni kita berbincang, berbual santai tentang sesuatu yang sentiasa ada di sekeliling kita, iaitu mengenai warna. Sedar tak sedar kan, warna sebenarnya mempengaruhi emosi, mood dan juga keputusan yang kita buat setiap harilah. Jadi cuba bayangkan dunia anda tanpa warna. Macam mana rasanya? Tak kebosan, tak kesuram kan? Sedih je. Jadi sepanjang malam ini, saya perlukan anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam untuk berkongsi mengenai warna kegemaran anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dah ramai dah anak-anak mama, sahabat-sahabat AJ menemani saya berkongsi komen mengenai warna kegemaran. Antaranya kita ada ni sebentar ya. Kasih tengok siapa ni. Ya, antaranya kita ada Edward Amirul. Saya suka warna biru, Ma. Tapi kalau kertas empat segi yang dilipat dalam dompet, saya suka warna purple. Oh, Mama pun suka warna purple juga kan dalam beg dompet ni. Untuk Rudy 1987, saya suka warna oren. Baik, seterusnya Tazali. Saya buta warna tu yang sebab tak boleh bawa kereta. Oh, jadi awak tak boleh lah nak kongsikan bersama dengan AJ warna kegemaran anda ya. Tak apa. Seterusnya siapa lagi? Ash, saya terlupa warna kegemaran saya, Mama. Awak terlupa kenapa tu? Nanti Mama tahu isi hati saya. Zulkarnain Zulkifli, warna. Kalau saya warna putih dengan hitam sebab warna itu simple, baik. Seterusnya Nuras, Kak Nuras suka biru tetapi kalau yang dalam account bank dan dompet sama warna macam Edward juga warna purple. Maksudnya kalau dari segi kewangan suka warna purple lah, tapi warna kegemaran warna biru. Macam tu ke? Baik. Rudy 1987, pink warna kesukaan wanita. Betul ke? Betul ke? Tak semua, Rudy. Setiap orang ada warna kegemarannya sendiri. Jadi kita nak berkongsi lah mengenai warna merah dululah, mengenai info. Bila cakap warna merah ni kan, biasanya orang kaitkan dengan keberanian, semangat dan tenaga. Sebab tu banyak jenama menggunakan warna merah untuk menarik perhatian. Dalam budaya tertentu pun merah juga melambangkan tuah dan kemakmuran. Kalau anda seorang yang gemar memakai warna merah, tengok sekarang baju anda pakai warna apa tu. Cuba tengok. Mungkin anda seorang yang berkeyakinan tinggi dan suka menonjolkan diri. Ini sedikit info lah yang ingin saya kongsikan mengenai warna. Jadi jika anda ingin kongsikan warna kegemaran anda, kenapa anda suka warna tu, boleh kongsikan komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sambil-sambil memikir warna kegemaran anda tu, kadang-kadang ada juga sahabat kita terlupa warna kegemaran, kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00 dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM. Tapi sebut pasal warna ni kan kejap, untuk AJ lah kan, dalam beg dompet tu kan, tak kisahlah warna apa pun, yang penting ada warna. Jangan tak ada warna, seram. Suram dunia terus kekal sama dengan AJ, okay?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Hanya di Nasional Malam saja anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Banyak ada sahabat kita di live TikTok, namanya Ayah Rabani. Dia bagi komen, kenapa lampu malam kurang elektrik ke? Bukan. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau anda menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini, situasinya nampak suasananya macam gelap je kan. Sebab apa? Sebab kita nak ada mood dalam pilihan bersama 2.0, kerana ada beberapa lah, ada juga sahabat-sahabat kita dan juga saya sendiri di pilihan bersama 2.0. Inilah waktunya untuk kita melepaskan

Baik, kita dah ada komen-komen baru juga untuk mengenai topik hari ini. Warna antara sahabat kita, saya suka warna biru gelap kuning. Tapi 70% baju di rumah saya berwarna biru gelap. Itu komen daripada sahabat kita lah, Ash kan. Ili, Fatiha, Fatahia. Ili suka warna biru, menenangkan ma. Baik, jadi sedikit lah kan kita nak bedah mengenai warna. Bedah lirik kita dah pernah, bedah lagu pun dah pernah. Kali ini bedah topik pula mengenai topik kita hari ini, warna. Jadi untuk warna biru, bila kita bercakap tentang warna biru ni, warna yang sering kali dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan dan kestabilan. Sebab itulah ramai memilih warna biru untuk bilik tidur atau ruang kerja. Jadi saya nak tahu jugalah, betul ke warna bilik awak warna biru? Betul ke pejabat awak warna biru? Bila melihat langit dan laut yang warna biru juga boleh membuatkan kita rasa lebih tenang dan damai. Nak tahu jugalah komen-komen daripada sahabat kita, betul ke warna biru menenangkan untuk anda? Adakah warna biru membuatkan anda rasa damai je pada waktu ini? Nak damai lagi dengan National FM sentiasa di hati. Sebab apa? Sebab logo National FM pun berwarna biru. Jadi malam ni santai-santai rasa damai apabila mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, ada yang bersetuju dengan komen AJ, antaranya Marsha Saleh. Seterusnya kita ada siapa lagi? Harimau Islam, salam baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa tu? Okey ke? Warna kegemaran awak warna apa tu? Tajuddin Syukur juga turut menemani saya. Warna pink, dia suka warna merah jambu. Baik, nanti kita bedah mengenai warna merah jambu pula ya. Caramel Latte, warna kegemaran biru dan juga hijau. Seterusnya, Zuhelmi 88 juga turut menemani saya. Wan suka warna merah gelap. Idgami suka warna merah. Saya ada tanda seru eh. Marah sangat awak ni. Saya dah kongsi tadi mengenai warna merah. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Jangan paksa rindu, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Tangisan dalam kerinduan, permintaan Humaira Musahid. Jangan paksa rindu itu permintaan daripada sahabat kita Juana Ahmadi dengan ucapan miss you semua sahabat. Jadi terus kekal semestinya bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kutipan kadar diskaun peniaga sebanyak 1% yang dikenakan kepada rakan niaga sumbangan asas rahmah wajar bagi menampung kos operasi pelaksanaan program itu. Kutipan memastikan integriti, keselamatan data dan kelancaran pelaksanaan program SARA di seluruh negara. Yayasan Maikasi guna kutipan untuk kos pembangunan dan penyelenggaraan sistem pangkalan data serta integrasi dan sokongan sistem point of sale. Kutipan menampung kos peralatan mengimbas, sambungan rangkaian, pembayaran SIM dan bahan guna habis seperti kertas receipt. Kerajaan akan menilai semula kadar dari semasa ke semasa bagi memastikan ia tidak membebankan peniaga kecil. Seterusnya, pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenakan Majlis Sukan Negara terbukti berkesan apabila kontijen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia membawa pulang 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa di Glasgow. Angkat berat penyumbang terbesar. Olahraga berbasikal track dan judo turut mencatat prestasi membanggakan. Kontijen tamat di tempat ke-10 keseluruhan dan kontijen terbaik Asia Tenggara memberi petanda positif untuk temasya akan datang. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Lagu siapa yang menjadi undian, menjadi pilihan pada malam ini, nantikan nama mereka akan disebut dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu? Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Baik, terima kasih kepada sahabat kita Randuk Caster yang berkongsi komen ataupun berkongsilah warna kegemaran beliau kerana topik kita hari ini mengenai warna. Randuk daripada Sibu, hujan di Sibu, warna menenangkan ketika berduka ialah warna putih. Itu warna antara warna kegemaran beliau lah. Jadi kita nak kongsilah mengenai warna putih ni kan. Kalau kita cakap pasal warna putih ni, warna ni sering dikaitkan dengan kesucian, kebersihan dan ketenangan. Sebab itulah banyak hospital menggunakan warna putih untuk memberikan rasa selesa dan nak bersih kepada pesakit. Putih juga sebenarnya melambangkan permulaan baharu, seperti helaian kertas kosong yang menanti untuk diisi dengan pelbagai cerita kehidupan. Nah, sebab itulah kadang-kadang kita anggap anak kita ni umpama kain putih yang ibu bapa perlu mencorakkan. Nah, jadi itu serba sedikit mengenai info warna putih. Sebab apa? Sebab topik kita hari ini mengenai warna. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi komen, berkongsi rezeki juga bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Moga anda sihat selalu, murah rezeki kan. Sebab pasal komen-komen ni kan, ada sahabat kita juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini ke-31. Siapa tu tadi nama dia? Sebentar, tak jumpa pula. Tadi dah snap dah. Nama beliau Amiril Faik. Hari ini merupakan ulang tahun beliau ke-31 tahun. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang menyambut ulang tahun hari jadi ke, ulang tahun bekerja ke, ulang tahun perkahwinan ke, AJ doakan semoga anda sihat selalu dan dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat antaranya yang menemani AJ. Kita ada Tuan Zack, seterusnya kita ada Fizz at Anor, Ibra Angles juga turut menemani saya, Ash, Nuraj, Ili. Kita ada siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Sebentar ya. Kita ada Tuan Zack, dah sebut dah tadi ya. Naim AKR juga turut menemani saya, Brokoli, Marsha Saleh dan nak ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan, Nur Azila juga turut menemani saya. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berkongsi komen, berkongsi cerita dan juga anda ingin berinteraksi, berkenalan bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati waktu ini. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z. Beliau inginkan lagu daripada Search, Andai Ku Miliki Semalam. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Kamu tahu ni Fahan? Memang
1: aku tak
2: tahu. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, di live TikTok dan juga di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Ila and Request. Assalamualaikum Mama AJ. Selamat bertugas, hadir teman berteman Nasional FM sentiasa di hati. Warna kegemaran saya merah. Semoga diberi kesihatan yang baik selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan harian, layan je. Dan juga info-info terbaik semestinya hanya di Nasional FM. Terima kasih Ila. Jadi untuk anda, terus layan je tau, teman berteman dengan AJ pada malam ini. Seterusnya Lin Roslinda juga turut menemani saya. Selamat malam, saya dulu suka warna hijau, sekarang semua saya suka, ikut mood lah. Ya betul tu, setiap warna sebenarnya melambangkan emosi kita juga. Jadi setiap warna ada maksud yang tersendiri. Jadi bila kita pakai warna biru, kadang emosi kita jadi macam warna biru lah. Bila pakai warna merah, saya jadi warna merah lah. Solehadin juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Dari Kedah, Darul Aman hadir. Terima kasih Solehadin. Zainab Husin juga turut menemani saya. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam yang. Selamat bersiaran. Warna kegemaran saya warna purple, hijau, biru, kelabu, hitam dan merah. Warna lain pun saya suka juga. Zainab, warna kegemaran Mama AJ kan? Wah, semua suka juga. Semua warna pun Mama AJ suka. Tapi yang paling warna hitam dengan warna kuning. Itu warna kegemaran saya. Aniza Samin, selamat malam buat AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Warna kegemaran saya maroon dan juga dark brown. Sebabnya memang minat warna tu sejak dari remaja sehinggalah kini. Yang lain, semuanya saya suka juga tapi kurang minat lah. Baik, terima kasih Aniza Samin. Itu komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini, warna. Jadi anda berkesempatan juga untuk berkongsi warna kegemaran anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM ataupun di Facebook Nasional FM. Baik, terus kekal bersama dengan saya di Nasional Malam dan kita terus berhibur dengan lagu ini ku idamkan rindu. Ada sesiapa ke yang idamkan rindu? Susah sebenarnya kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, kita bedah lirik lagu ini bersama-sama di live at TikTok. Nak tahu juga apa perasaan sahabat kita Lina Roslinda, dialah yang membuat undian lagu ni. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

My Love dari Westlife menemani anda untuk di jam yang terakhir ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya, dengan ucapan selamat malam untuk semua. Jadi My Love, untuk kesayangan semua, anda masih lagi setia bersama dengan saya, AJ. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan suara malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat malam. Warna kesukaan saya biru. Layan hadir Nasional FM, sentiasa di hati. Noxy Moses, selamat malam untuk semua. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Shah, assalamualaikum, selamat malam AJ. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Pilihan Bersama 2.0 tetap didengar walau di mana saja berada. Warna kegemaran saya ialah warna hijau untuk orang Muslim, dan warna biru tetap saya sokong, warna terbaik. Maknanya dua lah warna kegemaran awak ya, Muhammad Shah. Warna hijau dan juga warna biru. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi? Amirul Abadi, selamat malam. Saya suka warna hitam sebab hitam itu menawan dengan elegan gitu. Baiklah, itu bukan saya cakap, itu komen daripada Amirul Abadi. Nasional FM sentiasa di hati. Muhammad Zikri Haziq Hamdan, warna kegemaran saya warna biru. Oh, baik, ramai rupanya peminat-peminat kita yang menyukai warna biru, warna kedamaian. Sunflower, selamat malam untuk semua. Nasional FM sentiasa di hati. Rosida Safir, selamat bertugas untuk AJ, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Rosida Safir. Diharapkan anda juga terus ceria bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Kita ada siapa lagi? PKA Amin, assalamualaikum, selamat malam dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran dan selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Luncur, warna biru warna kegemaran saya. James Pengiran, Pak Tam Said, Ford Ranger, Muhammad Ramli bin Jaafar, Tazali Yusof juga turut menemani saya. Warna rumah sukan sekolah saya dulu warna biru, seronok. 3 tahun juara rumah sukan berturut-turut. Noriha Ismail juga turut menemani saya. Warna pilihan saya warna kelabu. Kenapa? Komen pada malam ini kebanyakan berkongsi mengenai warna, sebab topik kita hari ini mengenai warna. Jadi kita dah kongsikan beberapa info lah mengenai warna biru, warna putih, warna apa lagi? Warna merah tadi kan. Seterusnya kita nak kongsi mengenai warna apa lagi kan. Mari kita lihat warna apa pula saya pilih pada waktu ini. Warna hitam dan putih. Warna hitam, warna hitam mungkin nampak ringkas, tetapi dia mempunyai makna yang sangat kuat. Yang mana hitam sering dikaitkan dengan elegan, misteri dan kekuatan. Dan warna ini kebanyakannya lah menjadi pilihan dalam dunia fashion. Nak betul ke? Dia tengok jenama jugalah kan. Seterusnya saya nak kongsi mengenai warna hijau pula. Bila sebut warna hijau, ramai akan terbayang alam semula jadi. Warna hijau melambangkan keseimbangan, kesegaran dan pertumbuhan. Ia sering dikaitkan dengan ketenangan fikiran, sebab itu dia berada di kawasan yang dipenuhi pokok-pokok. Hijau boleh membantu mengurangkan tekanan selepas seharian bekerja. Jadi untuk anda yang sedang bekerja pada waktu ini, nanti balik awak tengok warna hijau ya, nak bagi tenang-tenang ya. Sambil-sambil itu kita berhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik, berikan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Cinta bersulam dusta nyanyi anak Safura, pilihan daripada sahabat kita Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Baik, warna seterusnya yang ingin Encik kongsikan bersama dengan anda mengenai warna ungu. Warna ini dianggap unik dan eksklusif. Sebab dalam psikologi, warna ungu ni sering dikaitkan dengan kreativiti, imajinasi dan kebijaksanaan. Jadi warna ungu antara warna kegemaran anda ke tidak? Untuk AJ, warna ungu di dalam dompet adalah warna kegemaran untuk saya. Tapi sebenarnya apa-apa warna pun di dalam dompet kita tu, dia boleh mewarnai hidup kita kan. Lagi seronok bila pasangan kita tu dalam dompet dia berwarna-warni, berkepuk-kepuk. Itu antara warna lah yang menarik di hati saya. Mungkin anda sama jugalah kan. Bila tak ada warna dalam beg dompet tu, ayah rasa macam seram, rasa macam suram kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan pada Netmon iaitu meniti perjalanan. Nyanyian anak Datuk Hatan. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 20.0 hanya di Nasional Malam.

Kembali merindu permintaan daripada sahabat kita tiada nama. Bukan tak ada nama, memang nama dia tiada nama. Dengan ucapan semoga semua terhibur dengan pilihan saya pada malam ini. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Ada jugalah sedikit info mengenai warna kan, iaitu warna merah jambu. Sebab ada sahabat kita bagi komen di live TikTok tadi, majoriti wanita menyukai warna merah jambu. Kerana apa? Ia sering dikaitkan dengan kasih sayang, kelembutan dan sifat penyayang. Namun hari ini warna merah jambu bukan hanya untuk golongan tertentu, malah menjadi simbol positif, keceriaan dan keyakinan diri. Yang menariknya, warna ini juga dikatakan mampu memberikan rasa tenang dan mengurangkan tekanan dalam sesetengah keadaan. Ada yang setuju ke tu? Kalau setuju angkat tangan. Walaupun AJ tak nampak, tak apa. Baik, itu dia lah sedikit mengenai warna kan. Yalah, topik kita mengenai warna. Jadi malam ni kita dah mengembara dah, dan memacam-macam warna dah yang kita telah terokai. Daripada warna apa tadi kita kongsi? Daripada warna biru, putih, mega, hijau, merah jambu, hitam. Semoga perkongsian santai pada malam ini mengenai warna memberi sedikit ilmu dah, membuatkan kita lebih menghargai warna-warna yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita menutup tirai malam ni, cuba fikirkan warna kegemaran anda. Ada yang percaya warna kegemaran boleh menggambarkan sedikit sebanyak personaliti seseorang. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan. Terus kekal ceria bersama dengan frekuensi ini, National FM sentiasa di hati. Selepas ini sahabat saya Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng burung hantu. Saya tinggalkan anda dengan lagu pilihan bersama 20.0 permintaan daripada Zairi Zek Zairi dari Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hafiq Ibrahim. Moga semua ceria selalu. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Doakan lagu daripada Intan Sarafina kembali. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, National FM sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum.

Otai Rock Tanah Air dengan Semangat Zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Geng Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini, di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik, ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, Yang paling penting jangan mengular. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bas, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

bersama UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruhantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelapa Sawit Johor, Diana Rosiliana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, salam pahit juga ada ke. Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han Hamid juga turut bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Dia kata tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesing Johor, kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Aniza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, papapan, Amal Loria, kita ada Flat Depan Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi, menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Puan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi. Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lola. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu tu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Dia akan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo. Ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Tahu siapa yang tak risau? Negara perang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu, kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulat Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Ros, GBH dari Terengganu. Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Oh, dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohaiti Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hibur dan pelbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional

Paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insya-Allah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumain Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, oh, ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rozilah Ramli, Azlan Nordin, Zam Pilot Darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, Pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kamaruiyah, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani, luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitis kat air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Nikki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Gemuruhan tu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cilum, dia katanya salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azasno, Mesara, ada Ayu, SP, Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng, kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Saya beri Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Chef Z dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasaraya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, Dianak Abdul Jalil Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa. Tapi saya takkan melangkah.
saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kempur Hantu di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujur katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skamer-skamer ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 85, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di talk pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Okay? Kain juga terus bersama-sama. RG juga. Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya. Tanpa kita sedar, dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan itu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan lah. Ribut petir hujan dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darro sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Apple, Apple pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau Geng Buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah eh. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu ah, hui. Sedang berniaga, ada yang tengah kemas warung, berniaga-berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ini bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ini. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Shima dengan Sepanjang Malam Kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Alif Zain Alif. Menerusi Nasional Game Buruhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik, kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dan juga dilarang untuk menggunakannya. Takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang, dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi, kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nornesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Nampak su Tanker Shell KBDT layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Ati 80, Siti Khalijah, Malah Acik, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957 atuk nenek moyang kita, pak sedara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.

private dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4.3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu. Menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkomboi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, prem prem prem prem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah, kemalangan maut. Okey, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung, Izzah Merpati Butik, Queen of Smoking kata, ada Askit, Lina Adam Bakawali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azfa Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman-paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu daripada persembahan Rob Kumar Ratat, menerusi lagunya 7 Men Rap Dikta Him.

Bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu, mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan. Ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila. Lagu dari Kumpulan Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke, Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa lah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tul Pasar Borong. Guna memerindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, pilot darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun, bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng perdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng perdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lu Tazfa. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Karipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anmas sendiri oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah lap pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5:06 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemburu Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburu Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini. Jadi saya tahu ramai yang setia. Dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM. Terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5:03 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 pagi. Kuala Terengganu 5:52, Kuantan Pahang 5:56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5:55, Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6:01 pagi. Ipoh Perak pula 6:02 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6:03 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5:15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Ha, tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar apa orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Ha, gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: sunt iase di Hagi.
1: Lepas tu kita bincang sikit apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang, ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak buat tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5x5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward. Please ya, itu sebenarnya semua orang. Please, mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tubuh tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu, banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib, apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan tak apa, tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why, cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi, hadis qudsi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hamba-Ku. Therefore we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Memberi, Maha Melihat. Moving forward, okey, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit, settle. Makan pukul 6, 7:30, anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah, jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah, berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah, kan cantik ya. Doakan cikgu-cikgu, survey tu apa, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan, mak bapak tak pesan, mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah, hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya masya-Allah tabarakallah jauh ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu, doakan cikgu. Kat universiti doakan pensyarah, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru tu apa, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang kita doakan, orang kita doakan akan sayang hormat kat kita, banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang ya. Orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah ya. Bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat, dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun, kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori, praktikal. Kena buat, ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
2: Allahumma

Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa, akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pergi bercuti pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia, dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda, bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini, yang terus menjadikan kami kekal relevan, dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang.
juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikitlah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua untuk pendengar Nasional FM.
2: Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini. Tiga suara Nasional Pagi.
1: Okey, macam biasalah Sony dia ada juga Nazri untuk edisi hari Selasa 4 Ogos 2026 dah pun 20 Safar. Yeah. Okey ke tidak semua hari ini bangun?
2: Rasanya semua okey eh.
1: Sihat ke tidak?
2: Semuanya baik-baik belaka eh.
1: Mata saya pagi ni terkejut sikitlah. Tiba-tiba jalan yang biasa kita lalu tu tutup.
2: Okey.
1: Jadi pusing jauh sikit kalau yang dalam perjalanan nak ke Angkasa Puri kawan-kawan kita. Okey, dari arah Bangsa kena lajak sikit pergi ke Pantai Dalam eh.
2: Betul, kena U-turn dekat sana
1: kena
2: tu.
1: Kena U-turn dekat sana sebab kalau U-turn dekat Petronas tu dia akan tutup jugalah.
2: Betul lah.
1: Susu kiri kanan bawah flyover semua tutup eh. Jadi boleh ambil laluan alternatif lah eh.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, 6.1 minit pagi tadi azan subuh. Boleh bersiap-siap untuk solat.
2: Baik.
1: Doa yang baik-baik. Lepas tu dengar Nasional Pagi eh.
2: Okey, jadi hari semua kena kekal bersama kami. Di Facebook kita dah live macam biasa.
1: Sudah.
2: Boleh follow, like dan juga share.
1: Cantik. Jom kita layan dulu Syafiq Farhan.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda gemar mendengar siaran radio RTM? Sukakan rancangan-rancangan tertentu namun terlepas pula untuk mendengar siarannya? Kini anda boleh mendengar kembali rancangan-rancangan terpilih melalui podcast RTM dari 8 stesen radio RTM. Layari podcast RTM sekarang di podcast.rtm.gov.my.

0: makna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, 6.25 minit pagi. Terima kasih semua.
2: Ya, betul.
1: Dalam perjalanan, hati-hatilah memandu.
2: Ya.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil tu boleh sharekan FB Live kita jugalah.
2: Betul tu. Dan sampai-sampai juga untuk anda yang mana tinggal dekat rumah. Mungkin rumah-rumah flat ke. Yang mana kawasan anda tu double park. Kena beringat lah. Letak nombor telefon
1: letak
2: ya.
1: Letaklah nombor telefon. Sian kawan-kawan kita kan. Berjam-jam nak kena tunggu.
2: Betul. Saya tengok dekat di Instagram berita RTM. Ada satu kereta tu terlupa nak letak nombor
1: itulah
2: telefon.
1: Kalau tak letak pun janganlah angkat handbrake tu. Yo, kan. Okay, jadi kita mudahkan urusan orang. InsyaAllah urusan kita pun dipermudah juga. Yeah,
2: macam saya, alhamdulillah rumah tak ada yang double park.
1: Saya
2: rumah
1: kena
2: lot. Rumah baru pun ada parking khas sendiri. Tak berlaku lah.
1: Riak. Rumah saya walaupun tingkat 11, parking seorang satu lah.
2: Macam tu lah
1: tak ada masalah. Sebab bayar mahal kan parking.
2: Yalah, kita begitulah kan.
1: Riak. Okey, baik. Okay. Sambil itu, kita nak kongsi mana ini tentang kajian masih dijalankan. Katanya ada cadangan lah untuk nak masukkan barangan basah. Okey, dalam program SARA ataupun Sumbangan Asas Rahmah.
2: Okey. Dan Menteri Kewangan Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna terpelihara. Sebelum keputusan muktamad dibuat.
1: Okey, katanya dah ambil langkah awal lah untuk nak luaskan senarai kategori untuk barangan SARA sedia ada ni kepada makanan sejuk beku yang diperkenal sebagai kategori baru mulai Februari lalu.
2: Okey.
1: Yang dah bermulalah.
2: Betul. Dan untuk tahun 2026, Perdana Menteri kita juga menyiasatkan untuk meningkat kedai runcit kecil kepada 10,000 menjelang hujung tahun 2026.
1: Okey, jadi itu antaranya. Nanti ada info siap menyusul eh.
2: Boleh.
1: Hingga suarakan kembali lagi. I'm Nita. Terima kasih untuk anda.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, selamat pagi untuk rakan-rakan di Facebook juga. Kak Aziz ditanya, Sonic, Nazri, Dia, okey kita?
2: Alhamdulillah, okay, semuanya dipermudahkan urusan kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi, macam biasa kepada anda, kita nak kongsikan juga ia berkenaan dengan info sihat, info keselamatan kita. Lagi-lagilah pagi ni, siapa-siapa yang sedang memandu. Mungkin kita terlupa juga. Lama dah kami tak ingatkan kepada anda. Ini tip keselamatan jalan raya,
3: Okey, tip keselamatan jalan raya, ada beberapa tip yang kami nak tukarkan, nak berikan kepada anda. Untuk yang pertamanya, sentiasa beri lampu isyarat ketika ingin menukar lorong ataupun membelok. Penting tu.
1: Okey, lepas tu kena patuhi had laju. Pakai seat belt ataupun tali pinggang keledar walaupun duduk di belakang.
2: Kemudian jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Jangan guna telefon semasa memandu. Dan juga jangan memandu jika mengantuk ataupun anda kelihatan letih tau.
3: Okey, dan macam biasalah untuk anda memandu, sentiasa jaga jarak kenderaan dan juga patuhi lampu isyarat. Dan seterusnya, guna kerusi keselamatan kanak-kanak.
1: Okey, dan yang terbaru, kita harapkan agar anda yang mana hisap vape tu, janganlah hisap vape dengan flavor apa, piu-piu lah, mushroom lah. Yang menyebabkan anda kemudiannya tak boleh kawal diri anda. Menyebabkan kemalangan orang lain, orang lain yang terkorban.
3: Betul. Jadi hati-hatilah untuk anda semua. Bawa kereta jaga tu. Dalam di tempat pejabat, jangan laju-laju tau. Nak masuk parking tu pelan-pelan je.
1: Santai.
2: Jadi
1: santai.
2: Jagalah ya keselamatan semua. Kitalah yang jaga kita sebenarnya.
1: Betul. Tadi awak datang tadi, laluan bawah dah buka.
2: Dah.
1: Jadi kepada yang nak ke Angkasa Puri, kalau tadi saya kata boleh lajak sikit ke pantai dalam kan? Tapi Sonic tadi datang, dia dah buka. Jadi boleh lalu macam biasalah.
2: Lepas pukul 6 dia akan buka laluan tersebut.
1: Okey. Jadi apapun, hati-hati ketika memandu. Kejap lagi kita nak teka penyampaian.
2: Okey, baik.
1: Kita lain dulu Kai Bahar, Oh Wanita.
2: Jadi inilah dia Nasional.

0: Kita di Baby Shima Island Boy 6.49 menghampiri 6.50. Kita nak siarkan isyarat untuk teka penyampai.
1: Jadi macam biasa, kepada semuanya boleh terus saja ke Facebook untuk terus saja meneka tau. Kita nak teka sekali saja. Jadi macam biasa, boleh terus saja ke Facebook ketika ini.
0: Betul.
1: Ya, dah meneka, tak payah nak teka lagi. Kita nak satu jawapan saja.
0: Kalau kita dah sebut nama, dah tak payah masuk dah lah. Kesian kawan-kawan kita yang lain dah.
2: Kita pun penat nak menyebut benda yang sama je kan.
1: Kita bagi ruang juga kepada orang lain juga. Sebab nama-nama mereka kadang-kadang kita tak sebut. Sebab anda terlampau banyak
0: spam.
1: Betul-betul lah.
0: Okey, jadi kita nak siarkan isyaratnya sekarang.
1: Okey, baik.
0: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pernah ada istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu dia pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Muhammad Rosman Cik Soh.
2: Okey,
0: dia nak log Izamil Nasir.
2: Alright.
1: Okey, kemudian kita ada Rahim

0: ko, Carol Azwan Arba, Helmi Noh nak log Izamina C, Elbliana Rosiliana nak log Siti Nur Dati Zaidi.
1: Okey, hai Runi Gani, Fazila Norafika, Norhaini, Aminur Azam, Aziz Muhammad Tahir pun sama juga nak log Aminur Azam.
2: Okey, Jamilah nak log Aminur Azam, Didi nak log Nur Zaira Razi, Yen QA, Fazila Norafika please.
0: Okey, okay. Baik. Kita ada Hairuni Gani, Fazila Norafika, Zura Mariba nak log Fazila Norafika, Nur Fazri Nazrin, log Amin Nur Azam.
1: Okey, Jamilah Othman, Amin Nur Azam, Marina Wati, Khairo Azan Arba, Adi Al Malzi, Nurul Zahira Razi.
2: Edi nak log Fazila, Fazila Daud nak log Amin Nur Azam, Niwa Hanim. Nak log Zahira Razi.
0: Okolah Khairul Azwan Arba. Kemudian Hasiah Arijalu nak log Khairul Azwan Arba. Wan Sudirman nak log Siti Nur Dati Zaidi pada pagi ni.
2: Okey.
1: Adi Al-Malzi, Nurul Zahira Razi, Didi Elman Ilyas Ilyasha, Nurul Zahira Razi, Elbiana Rosinalia Izaminasi.
2: Okey. Siam Lok Farm, saya nak teka kali ni Aminur Azam lah. Kak Mufaini pun Aminur Azam, Nadrin nak log Izamil Nasir.
0: Okey, Arsha Nur Irshalina nak log Aminur Azam. Kemudian Adi Al-Mailzi, Nurul Zahira Razi, kemudian Alan Balis, Hamami Yusof.
2: Okey.
1: Okey, lepas tu Ijan Tua, Hamami Yusof, Muhammad Fahri, Nurul Zahira Razi, Fik Fahri.
2: Okey.
1: Khairul Azan Arba.
2: Okey, awak?
1: Saya. Rastwin Setia.
2: Okey, awak?
0: Saya nak log Siti Nur Dati Zaidi. Okay,
2: saya Nur Zaira Razi.
0: Ya, okay. Siti Nur Dati Zaidi.
2: Bila awak tak pilih je, saya akan pilih.
0: Tak, memang dia tak baca hari ni.
2: Kenapa awak tahu?
0: Tahu, saya ada tengok jadual dia.
1: Oh,
2: serius lah?
0: Dia ada event.
1: Oh.
2: Takpelah, saya log je.
0: Saya Nurul Siti Nur Dati Zaidi.
2: Okey, biasa dah tersasa tu betul tu.
0: Siti Nur Dati Zaidi.
2: Okey, okay.
1: Baik, jom.
2: Zaira, kita log sama-sama Nazri Raswin.
1: Baik.
2: Okey, kita kira jom. Satu,
1: dua, tiga. Lock.
2: Baik, jawapannya tepat jam 7 pagi. Respon kami di Facebook Live Nasional FM. Baik. Inilah dia.
0: Nasional. Agi.

0: Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional Pagi.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi Anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Hoye, hoye. Nurul Zahira Razi muncul. Terima kasih Zahira baca. Saya menang. Semalam menang, hari ini menang.
2: Alhamdulillah.
3: Rezeki lah. Tahniah Nurul Zahira Razi. Tuhan ku sihatkan Nurul Zahira Razi.
2: Jadi siapa-siapa yang tepat juga ya pada hari ini, tahniah diucapkan. Yang tak tepat, cuba lagi. Esok ada lagi tau. Untuk kita terus saja bagikan anda hadiah, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Dia pun dah tengok tu, dah tag kita dekat IG story dah tu.
2: Betul.
1: Okey, nanti boleh follow dia jugalah Zahira Razi di IG semua .
3: Dah follow dah lama.
2: Jadi tahniah diucapkan untuk semuanya.
1: Okey,
2: baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja umumkan siapa pemenang kita pada hari ini pada pagi ini.
1: Pemenang ni nama dia saya rasa paling panjang tau kalau dekat FB Live kita. Ada 4 patah perkataan. Okey, bermula huruf D. Tiga E. Pemenangnya ialah
4: Didi Elman Ilyas Ilyasa.
3: Allahuakbar. Mana satu nama dia ni?
2: Okey, saya dah jumpa dah orang ni. Waktu saya buat event dekat Sarawak. Dia ni orang Miri ni. Ditahniah kepada Elman Ilyas Ilsha. Memenangi. Jadi macam biasa, awak kena hantar alamat rumah ke nombor ini
3: Okey, Didi, nombor dia dengan betul-betul 013-822 6962. Lagi sekali betul-betul ni. Hantar alamat rumah dengan nama penuh. 013-822-6962.
1: Baik.
2: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ada bahan yang kita nak kongsikan untuk semua pendengar pada pagi ni
1: Betul. Okey, ini kita tahu Sukan Commonwealth dah pun melabuhkan tirainya 2 Ogos. Okey, jadi Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas semangat juang, prestasi cemerlang yang dipamerkanlah sepanjang Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Scotland ni berlangsung
3: Betul tu. Di Facebook beliau menzahirkan penghargaanlah kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang memberikan sokongan dan mendoakan kontinjen kejayaan kontinjen negara.
2: Jadi Malaysia menutup kempen di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan
3: Betul tu.
1: Baik, jadi tahniah kita ucapkan. Semoga untuk penganjuran Sukan Commonwealth akan datang akan orang kata apa, berjalan dengan lebih baik lagi.
2: InsyaAllah.
1: Sasarannya pun 5, sepatutnya kita dapat 8. Alhamdulillah
3: Rezeki lah, rezeki
1: Okey. Okey, kejap lagi ada tahu ke anda, saya dah letak dah videonya di FB Live kita. Simple ya, tentang troli. Kalau berlaku dekat Malaysia pun mungkin boleh banyaklah dapat bantu jimatkan kos sebab kalau dekat sana dia kerugian lebih daripada 20 juta.
3: Troli tu.
1: Hanya disebabkan troli.
3: Dulu kita ada cerita pasal troli tu. Ingat tak dulu?
1: Itu dah 5 tahun lepas dah. Okey, yang ini lain. Baik. Yang ini ada teknologi baru. Sempena dengan zaman yang semakin canggih inilah
2: Jadi boleh terus saja tengok tau di Facebook.
1: Baik, jom kita layan dulu Zizan Razak Infinity Cinta.
3: Baik.
1: Inilah dia.

0: Tahukah anda?
1: Okay. Bayangkan kalau anda pergi ke mana-mana pasar raya atau pusat beli belah, kan kita akan biasanya sorong troli kan, beli barang. Tengah tolak-tolak-tolak nak keluar daripada pusat beli belah tu, sama ada sampai parkir ke, sampai pintu ke, tiba-tiba troli tu tak boleh bergerak, sangkut jam.
2: Jadi ni yang berlaku di Amerika Syarikat. Satu sistem teknologi keselamatan untuk mengurangkan kes kecurian troli dan barangan kini semakin meluas digunakan. Sistem ini menggunakan roda pintar yang dilengkapi sensor elektronik. Apabila troli melepasi sempadan yang telah ditetapkan seperti pintu keluar atau kawasan parkir, sensor akan mengaktifkan mekanisme yang mengunci salah satu roda tersebut.
1: Bayangkan kalau ada dekat Malaysia.
0: Ini kalau ada ni bagus ni. Sebab pun takkan nampak lah troli ini di kedai-kedai makan tepi-tepi jalan kan. Okey, ceritanya lebih menarik lagi, terdapat juga sistem yang menggunakan kamera berasaskan kecerdasan buatan AI. Teknologi ini mampu mengesan sama ada pelanggan telah pun membuat pembayaran di kaunter ataupun belum.
1: Bukan sekadar dia nak halang troli tu hilang, tapi nak halang juga orang yang nak cabut dengan troli-troli tu sekali tanpa bayar barang yang ada dalam troli.
2: Bagus
1: dia ada sistem dia.
2: Bagus.
1: Anda boleh tengoklah dia punya sistem, dia punya troli, dia punya respon macam mana. Orang-orang yang tak tahu sistem tu dah digunapakai dekat sana, tengah tolak-tolak-tolak, tiba-tiba dia pusing sana, tak boleh.
0: Okey. Baik.
2: Jadi, jika troli cuba dibawa keluar tanpa melalui proses pembayaran, roda troli akan dikunci secara automatik sebelum meninggalkan premis, dan teknologi ini diperkenalkan kerana masalah kehilangan troli di Amerika Syarikat bukanlah perkara kecil. Bayangkan anda
0: Betul. Sebab apa tahu? Sebab kalau melihat kepada cerita kita ni, industri perancitan peruncitan telah pun menganggarkan lebih 2 juta troli hilang atau dicuri setiap tahun.
1: Bayangkan.
0: Dan sebuah rangkaian pasar raya dilaporkan kehilangan lebih 50,000 troli dalam tempoh setahun. Kos dia cukup tinggi. 20 juta US dollar.
1: Bayangkan. Hanya kerana troli kan. Sebab kita tahu kalau di Amerika Syarikat tahap gelandangan mereka sangat besar, sangat tinggi kan. Kita pun pernah kongsikan tentang mereka ambil fentanyl hingga menyebabkan jadi satu daerah zombie di Amerika Syarikat. Dan zombie-zombie itulah sebenarnya antara yang ambil curi troli-troli tu, letak barang mereka. Kalau anda tengok dalam video tu memang banyaklah troli-troli tu bersepah.
0: Betul.
2: Jadi antara rangkaian pasar raya yang telah menggunakan teknologi troli bersensor ni termasuk Target, Walmart, Wegmans, Kroger dan juga Fried Food Stores. Jadi ini antara pasar raya yang menggunakan sistem inilah.
1: Okey. Tapi dalam pada dia implement benda yang bagus untuk negara dia, kurangkan kos, tapi ramai pengguna yang ada komplain lah.
0: Kenapa
1: sebab
0: tu?
1: Sebab tak sempat nak sampai kereta. Bila nak sampai kat kereta, barang banyak. Tapi troli sangkut.
2: Dah tak boleh dah. Sensor je hanya sampai di situ saja.
0: Kena luaskan sensor tu lah.
1: Maknanya dia kena ambil satu inisiatif lain untuk mungkin nak perbesarkan dia punya longitude, magnitude lah untuk troli tu.
0: Jajaran dia tu
1: supaya lebih luas lagi lah.
0: Boleh. Bagus ni. Kalau dekat Malaysia ni macam Iomo sesuai untuk buat kan.
1: Betul-betul. Okey, jadi kalau
2: boleh terus saya tengok tau.
1: Tapi saya yakin orang Malaysia ni baik-baik. Dia tak ambil lah troli-troli ni semua. Ada duit semua boleh beli.
2: Tak ada masalah tau.
0: Itu troli ni memang kita simpan lah. Lepas habis kita letak tempat dia.
1: Letak balik. Kita tahu orang Malaysia memang lepas dia guna troli, dia akan letak balik. Dia tak malas.
0: Tak ada.
2: Jadi itulah dia sebenarnya yang menyebabkan perkara ni berlaku di luar negara. Sebab mereka tidak mempunyai itulah adab yang tinggi lah.
1: Ya betul.
0: Macam kita kalau beli barang pun, kita ada bekas kita sendiri kan. Bag shopping
1: recycle,
0: bag
1: recycle
0: bawa bag tu.
1: Terbaik bag.
0: Okay.
1: Jadi bye, boleh komen lah kalau anda macam mana. Sangkut dekat parking, tak boleh ni apa semua kan. Nak letak barang kat kereta. Payahlah. Okay, komen kita lagi. Kita baca komen anda.
0: Jom.
1: Bakal cerita tentang American boy untuk anda. Inilah dia
2: Nasional.

0: Allah.
1: Okey, kita cerita tentang troli dek mereka. Ada satu sistem yang canggih, sensor. Kalau tengok dalam video ni kan, ada setengah tu macam kesian juga sebenarnya. Barang penuh dalam troli. Nak keluar dekat pintu tu, dia macam ada benda halang. Tapi kalau tengok macam tak, tak ada apa-apa kat depan.
2: Betul. Jadi siapa yang membeli belah pada waktu ini, satu sistem yang baik yang boleh digunakan. Jadi kalau mana-mana pengusaha kedai, supermarket di Malaysia ni, pusat membeli belah boleh tonton sekarang ni. Sistem ni bagus ni, sistem
1: saya ni. Rasa mereka memang saja nak susahkan pengguna, sebab pengguna dah susahkan mereka lah. 20 juta kot mana nak cari.
3: Okey, baik. Banyak kita dulu. Ada Bibasion ni. Dia kata dulu dia duduk dekat UK Tesco. Dia kata reading pusat sensor sampai certain area, sebab ialah kes hilang troli. Banyak troli Tesco kat sana. It was in 2004 when I studied in there.
2: Bagus. Bibasion.
1: Bibasion ke Hida tu?
2: Bibasion.
1: Cik Noi dia kata canggih bah troli diorang. Troli kita ni lain, dia kata. Tolak kiri pergi kanan, tolak kanan pergi kiri. Pandai-pandai lah cari
2: Itu bodoh dah rosak tu.
1: Yelah, sebab anak-anak kita pun duk panjat kiri, duk panjat kanan kalau kita bawa troli kan.
2: Okey. Lepas tu Hazwan Mustafir. Negara yang maju teknologi pun apa kurangnya maju adatnya. Maju adat dia. Apa kurangnya adatnya maju. Okey. Baik.
1: Lepas tu ada siapa lagi? Itulah ada Ilan request. Dia selamat pagi juga. Terbaik.
3: Ainatul, terima kasih. Marsa Saleh, terima kasih.
1: Okey, jadi boleh komen, boleh respon lah. Sambil tu kita nak ke LLM.
2: Baik.
1: Bersama dengan Syafiq untuk laporan trafik.
2: Silakan.
4: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Terima kasih Sonic, Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, 4 Ogos 2026, dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Trafik perlahan hampir 2 km dari Sungkai menuju ke Bidu. Ekoran terdapat kemalangan maut di kilometer 348.4 arah utara. Ketika ini, lorong kecemasan yang terhalang. Turut perlahan dari Permatang Pau ke Perai, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2 dengan trafik mulai perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar, turut perlahan dari Putra Mahkota ke Southview City. Manakala, di kawasan selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Kulai ke Senai Utara, Skudai ke Kempas dan Dato' On menuju ke persimpangan Pasir Gudang. Manakala, di Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Baru menuju ke pertengahan Jabatan Woodland. Kini, tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya yang sibuk di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKBE, trafik perlahan sepanjang 5.8 km dari Seti Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kasas E5, trafik perlahan dari Kota Kemudi ke Highcom, turut perlahan dari Sivil ke Kewajipan dan Plaza Tu Sunway menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik mulai perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Putrahat dan turut perlahan dari USJ menuju ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Best Raya E9, kedai trafik mulai bertambah dari Sungai Besi menuju ke persimpangan Kuchai, turut bertambah dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana dan Plaza Tulok Yu juga menuju ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan trafik mulai bertambah dari Kuchai Lama menuju ke Plaza Tu Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan. Trafik juga mulai sesak dari Pucuk Intan ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 dan trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya LKSA, trafik dilihat mulai perlahan dari Persiaran Anggrek Bokara ke menuju ke persimpangan Kota Kemuning. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik mulai meningkat dari Sungai Ramal menuju ke UiTet. Di Lebuh Raya Bex E20, trafik mula bergerak perlahan dari Seri Kemangai ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza 1 Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Lebuhan Sprint E23, trafik sesak selepas Plaza 1 Damansara menuju ke Kayu Arah, dan trafik juga dilihat mula meningkat dari Mor Kiara menuju ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuhan Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood menuju ke Plaza 1 Sentul Pasar. Dan akhir sekali, di Lebuhan GCE E35, trafik dilihat mulai perlahan dari Bukit Juntuh ke Susu Keluar Jalan Beaufort. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X, LM Info Trafik, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhebah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan waspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Bawah Syafiq Karudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic Dian dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Apa yang tular?
1: Okey, kita dalam bulan kebangsaan.
2: Baik dia.
1: Kita nak semarakkan rasa cinta kita pada negara dengan pelbagai cara. Tadi pun awal pagi dah kongsi tentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ucap tahniah kepada atlet di Glasgow.
2: Baik.
1: Yang ini tular ada kaitan juga.
2: Okey, saya baru you tengok video ni semalam. Yang mana ada cerita mengenai seorang pereka grafik tempatan berkongsi perjalanan istimewanya menghasilkan rekaan untuk beberapa acara sukan terbesar negara 2015 hingga 2017 katanya.
3: Jadi untuk makluman semuanya, beliau ni pernah diberi kepercayaan mereka bentuk penjenamaan Hari Sukan Negara, Kempen Fit Malaysia, serta kit rasmi kontijen Malaysia bagi Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 dan Sukan Para Asia 2017.
1: Okey, sebenarnya video wanita ni, nama dia Umi tau. Dia jadi viral, jadi tular sebab dia, kalau anda tengok dekat FB Live ni, video ni dia baru je muat naik masa The Pocket Rocketman kita, Dato' Azizul Hasni Awang menang. Okey, dalam acara kiri ni lah, pecut kan. Dan baju tu, dialah yang mereka,
2: baju Dato' Azizul tu kan,
1: dialah yang design. Jadi anda boleh tengok, kalau anda tertanya-tanya siapa yang design, siapa yang design kan, inilah wajahnya. Dan dia menitiskan air mata dia.
3: Dan juga ia meluahkan rasa bangga sambil menyifatkan kemenangan atlet itu sebagai kemenangan buat dirinya jugalah.
1: Betul.
3: Dia kata, saya hanya mahu awak tahu bahawa kemenangan awak di Sukan Commonwealth 2026 untuk Malaysia juga adalah kemenangan buat saya. Saya boleh mereka bentuk suit baru kerana awak memang layak menerimanya. Itu yang ditulis oleh wanita ini.
2: Betul. Dan ramai yang terharu lah apabila perkongsian yang dimaklumkan oleh kakak Umi kita tu. Dan berharap mereka itu akan terus menjadi mereka terbaik. Dan mereka mengakui rekan-rekan yang pernah dihasilkan sudah menjadi sebagian daripada memori indah sukan negara.
1: Betul. Jadi anda boleh tengok, inilah wajah di sebalik baju yang diguna ataupun dipakai oleh Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menerusi Sukan Commonwealth baru-baru ini di Glasgow 2026, yang akhirnya membawa pingat emas, menyumbang satu pingat emas untuk negara. Dan untuk anda juga, kita tahu Satu Malaysia ni akan memakai t-shirt Hari Sukan Negara yang tulisan dia warna-warni tu kan. Itulah, inilah ini dia orangnya dia. Selama ni kita tak tahu kan, sebenarnya dia dah 12 tahun dah menjadi pereka untuk baju-baju dalam Malaysia yang selalu sebenarnya awak pakai tapi awak tak tahu pun dia sebenarnya.
3: Jadi macam biasa, anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Jadi mungkin kita boleh mengenali beliau yang selama ni kita dah pakai dah t-shirtnya, jersinya, rekaannya. Dan inilah orangnya lah.
1: Betul.
2: Nak menantikan pula rekaannya untuk Sukan SEA KL nanti. Yang akan mendatang ni.
1: Tahniahlah kita ucapkan kepada Umi kerana menjadikan orang kata apa, baju tu sangat cantik, smart.
3: Betul.
1: Untuk para atlet kita pakailah ketika apa-apa jua aksi sukan eh.
3: InsyaAllah.
1: Okey, lagu Saya Anak Malaysia.
3: Jom. Betul.
1: Inilah dia.
3: Nasional. Hai.

0: padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, 7.50 minit pagi yang tengah sarapan. Selamat menjamu selera mana-mana kedai yang dengar Nasional FM. Terima kasih.
2: Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Okey, kita nak baca komen lagi. Dari Ilan Request. Terbaiklah. Tiga suara selama ni kita tak tahu. Jadi hari kita tahu siapakah mereka baju suka Malaysia.
1: Betul. Okay. Rasul dah sapil. Dia kata inilah orangnya yang mereka baru tahu. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk tengok video yang kami sertakan sekali.
3: Okay. Ataupun boleh juga ke medsos Umi ni. Nanti saya tengok. Lupa pula.
2: Apa medsos tu kan? Okey, boleh pergi ke sana tengok. Sebab memang dia ada tunjuk video tu. Ketika Dato' Azhar Hassan ni menang, dia kayuh, dia pakai baju suit Lumu Basika tu.
3: Betul.
2: Baju tu pun dia reka juga tu. Corak itulah.
3: Okey. Nama IG dia adalah Seni ZEUG. Seni Zouk.
2: Seni Zouk.
3: Yes.
1: Jadi boleh terus saja pergi dan juga tengok ke sanalah.

0: Banyak lagi lah ceritanya.
1: Betul.
0: Dan juga Marsha Saleh, terbaiklah Malaysia punya rakyat mempunyai bakat ya. Kita semua ni memang luar biasa lah sebenarnya lah eh.
1: Okey. Sambil itu jangan lupa untuk terus kibar Jalan Gemilang. Kita dah masuk bulan kebangsaan, letaklah dekat kereta ke premis ke meja ke. Kalau tengok uniform sekolah anak-anak, dekat sebelah kiri dah ada dah Jalur Gemilang.
2: Ada? Dah pakai pin tu kan?
1: Ada yang pin, ada yang tampal, ada yang jahit. Pandai-pandai lah.
2: Macam-macam
0: lah. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Rindu Sonic yang terdengar suara apa tu? Liana Rosliana apa? Kita pun tak faham.
2: Okey.
1: Yelah, rindulah.
2: Kita rindulah. Kita faham dia rindulah.
1: Okay, dia rindu, patut dia dengar lah suara awak.
0: Rindu Sonic yang terdengar suara cinta apa?
1: Cinta tak ada tulis tu.
2: Bagi love, bagi love. Tak apalah tu.
1: Okey, jom love, kita bagi love. Lalu ada untuk Zahira Razi.
0: Okey, baik.
1: Ini
0: baik.
1: Cinta.
0: Betul.
1: Lalu lah apa, dengar pula lagu apa, Bollywood. Semakin mekar.
2: Baik, baca Zahira.
1: Inilah dia.
0: Nasional. Baik.